0: Berita sepenuhnya. Kerajaan mengeluarkan tender bagi pembinaan kilang pemprosesan avokado bernilai RM2 juta di Kampung Bunut Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, kilang itu akan dibina di tanah milik Jabatan Pertanian Sabah. Dengan adanya kilang itu, pekebun boleh memproses buah avokado kepada produk sampingan, terutama melibatkan buah yang mempunyai masalah grade. Beliau ditemui selepas merasmikan Fiesta Monsoi 2.0 di SMK Tenom. Dalam majlis sama, Datuk Jamawi memaklumkan pelajar SMK Tenom didedahkan dengan kemahiran bercucuk tanam menerusi kebun sekolah dan kebun asrama. Ia menggalakkan mereka berdikari selain menjadikannya sebagai kerjaya pada masa akan datang. Beliau berharap kemahiran itu dapat mendorong pelajar menggalakkan ibu bapa dan masyarakat mengusahakan kebun dapur di rumah. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi yang juga adun melalap berkata, RM265,000 dibelanjakan setakat September tahun ini bagi menyokong aspek pendidikan di kawasan itu. Sokongan akan diteruskan pada tahun depan dengan memberi tumpuan kepada pembelajaran calon SPM dan STPM. Pejabat pendidikan daerah turut diminta menyelaras program kurikulum sekolah serta mengenal pasti penaja bagi setiap aktiviti bagi mengurangkan beban kewangan sekolah. 14 projek tambahan jalan ladang pekebun kecil di Tenom, Kemabong dan Keningau diluluskan dengan peruntukan RM3.9 juta. Turut diluluskan RM300,000 bagi melebarkan jalan konkrit yang menghubungkan Kampung Kemabong Lama dengan Kampung Kemabong Baru. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, kemudahan jalan yang lebih baik memudahkan pekebun kecil membawa keluar hasil tuayan sekaligus melancarkan proses pemasaran hasil tani. Beliau berucap merasmikan program pemimpin bersama warga Kampung Kemabong Lama di Kemabong Tenom. Dalam perkembangan lain, Datuk Nuraini memuji koperasi penanam sawit mampan Kemabong Tenom Berhad yang membuka stesen minyak sendiri. Beliau seterusnya menyampaikan sumbangan lebih RM7,000 kepada SK Kemabong untuk membangunkan kelas interaksi digital sekolah. Turut disampaikan pakaian sekolah dan perasmian surau Al-Barakah. Ekosistem keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelbagai program bagi membantu usahawan tempatan meningkatkan kualiti produk sekaligus memperluas pasaran. Antara inisiatif dilaksana termasuk program transformasi usahawan Sabah yang membantu usahawan meningkatkan kualiti pembungkusan dan penampilan produk. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, program berkenaan turut meliputi pendaftaran MyPo selain maklumat nutrisi, kod bar dan tarikh luput. Sehingga 2025, lebih 5,800 usahawan menerima manfaat daripada inisiatif dilaksana dengan peruntukan keseluruhan hampir RM61 juta. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berucap merasmikan program Outreach Syukur 2026 sempena Mini Carnival Usahawan IKS Sabah di Kota Belud. Dalam majlis itu, bantuan usahawan SME Up turut disampaikan. Bagi memperkukuh usaha pemeliharaan khazanah warisan serta menarik lebih ramai pelancong, Kerajaan Sabah merancang untuk membangunkan sebuah muzium negeri yang baru dan lebih moden. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, perancangan tersebut kini dalam penelitian Ketua Menteri dan diharap dapat direalisasikan dalam tempoh terdekat. Beliau berucap merasmikan program Borneo Lab 2026 di Muzium Negeri Sabah. Ucapan disampaikan pembantu menteri kementeriannya, Dr. Andi Mat Samsurizal Mohd Sainal. Penganjuran Borneo Lab menjadi ruang pembelajaran untuk masyarakat meneroka ilmu dan sains. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murib. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kudu berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill dewan serta membaik pulih kesemua 8 pintu tanda sekolah. Beliau berucap sepenuh majlis penyerahan Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Program Sekolah Angkat Madani bermula pada 2025 dengan 921 sekolah. Tahun ini program diperluas kepada 1,500 sekolah. Ia diharap dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif. 12 premis makanan di sekitar Kota Kinabalu dikenakan tindakan penutupan manakala 42 notis kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan kebersihan dan keselamatan makanan. Tindakan itu hasil ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 yang dijalankan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Turut dikeluarkan 8 notis borang 2 bawah Akta 852. Keseluruhannya 62 premis diperiksa membabitkan restoran, kios, gerai dan bakery. Operasi membabitkan 56 anggota penguatkuasa yang menjalankan pemeriksaan di sekitar Asia City, Bandaraya Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Daftar pemilih tambahan bagi Ogos 2026 dibuka untuk semakan selama 30 hari bermula semalam hingga 24 Oktober depan. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daftar itu mengandungi 43,309 pemilih baru berusia 18 tahun ke atas. Mereka didaftarkan secara automatik sepanjang 1 hingga 31 Ogos lalu. Ia turut melibatkan 34,411 pemilih yang bertukar bahagian pilihan raya serta 2,728 pemilih yang bertukar kategori atau status pengundi. Pemilih yang terlibat diminta menyemak nama masing-masing dan membuat tuntutan melalui borang C sekiranya nama tidak disenaraikan. Semakan boleh dibuat melalui portal rasmi SPR, aplikasi MySPR Semak atau talian 03-8892-7218. Dalam tempoh sama, pemilih berdaftar juga boleh membuat bantahan terhadap kemasukan nama pemilih yang bertukar ke bahagian pilihan raya masing-masing melalui borang D. Menjelang anugerah carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16 malam ini, persiapan akhir giat dijalankan di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah. Merangkumi aspek teknikal, pentas, sistem percayaan dan audio, kesemua 9 finalis turut menjalani sesi latihan dan raptai penuh bagi menyesuaikan persembahan dengan pentas serta iringan muzik oleh Combo RTM Sabah. Kelas 16 yang membawa tema Black Gold bakal menyaksikan 9 karya terbaik tempatan Sabah berentap merebut gelaran juara, tempat kedua dan tempat ketiga. 3 kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM18,000 ditawarkan selain trofi dan sijil penyertaan. Kelas 16 yang bermula pukul 8.30 malam ini turut disiarkan menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Click. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kilang avokado bernilai RM2 juta bakal dibina di Tenom. Kerajaan peruntukan RM3.9 juta bina jalan ladang di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang mendengar
2: RMDFM, Radio Malaysia Tawau FM.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Slam dengan dobol lagunya Rindiani, lagu pertama. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Tak Mungkin Berpaling. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam hujung minggu untuk anda semua pendengar-pendengar Tawau FM. Di mana saja anda layan Tawau FM, teman berteman yang bersama dengan Azam Mu'azawati dah temani anda untuk syoknya hujung minggu bagi Sabtu hari ini 26 September 2026. 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti bersama-sama kita ya. Dan juga hantarkan juga salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda, hantarkan menerusi WhatsApp kita 0194903838 ataupun anda boleh hantarkan di Facebook Tawau FM. Selamat mulakan pagi anda. Ada yang baru bangkit, ada yang tengah bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Dan selamat bekerja, memulakan pekerjaan anda untuk anda yang bekerja di hari Sabtu ini. Dan yang bercuti, selamat beristirahat untuk anda. Ada aktiviti ataupun program-program mungkin yang dirancang hujung minggu ini, jadi rancang sebaiknya. Apalagi perjalanan yang jauh mungkin kan. Jadi mudah-mudahan perjalanan selamat sampai jugalah ke destinasi tujuan untuk anda yang memandu. Hati-hati ya. Baik, kita dengarkan lagu ini. Ini dia playlist pilihan pendengar kita ya. Playlist yang ditunaikan yang pagi ini, lagu Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, daripada Rul. Rul dari mana ni? Jadi kita dengarkan 10 lagu pilihan.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Syuknya hujung minggu.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Ya, nantikan malam ini untuk anda saksikanlah ya carta lagu artis Sabah dan ramai dijemput hadir mungkin kebetulan anda ke Kota Kinabalu boleh sama-samalah hadir ramai-ramai untuk memeriahkan acara dan menyokong artis-artis tempatan kesayangan anda malam ini. Banyak artis-artis dalam carta lagu artis Sabah yang akan bertanding malam ini dan anda boleh hadir terus ke Auditorium JKKN Sabah dan masuk adalah percuma bermula 8.30 minit malam. Jadi penyampai kita Sabah FM, penyampai kita dari Sabah FM untuk gandingan pengacara malam ini itu Nodi dan juga Edith akan jadi pengacara untuk carta anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 ya, gandingan mantap selaku pengacara majlis untuk malam ini. Jadi saksikan di Auditorium JKKN Sabah. Okey, sudah 8.38 minit pagi. Selepas ini kita ada dari file 1001 apapun. Nah, ini Azad nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan perubahan tempat ya, mengenai program ceramah agama Menata Hati bersama dengan Ustaz Hilman Fauzi, Hati Yang Tenang, Hidup Yang Bermakna. Anjuran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Perhubungan Negeri Sabah Cawangan Tawau, LKPIM Tawau, yang mana akan diadakan pada 4 Oktober nanti. 4 Oktober 2026, 8 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Masyarakat Tawau. Dan program ceramah agama Menata Hati bersama dengan Ustaz Hilman Fauzi ini juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Nizam bin Dato' Sri Panglima Abu Bakar Ditingan yang merupakan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif merangkap ADUN N68 APA. Jadi itu berkaitan dengan perubahan tempat ya untuk program ceramah agama Menata Hati Ustaz Hilman Fauzi, Hati Yang Tenang, Hidup Yang Bermakna, satu ceramah yang menarik. Jadi anda boleh datanglah ya ke Dewan Masyarakat Tawau pada 4 Oktober 2026.
2: Terbaik untuk playlist Rindu.
1: Kita teruskan lagi playlist seterusnya. Ini dia bersama dengan kumpulan Black Rose dengan Cinta Abadi. Dan selepas ini kita akan dengarkan dari file 1001.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Berhibur bersama kami di hujung minggu.

0: Ya, Dawa FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 8.45 minit pagi. Kita dengarkan dari file 1001.
1: Dari file 1001. Bagaimana reaksi anda apabila melihat seseorang yang membelakang anda secara tiba-tiba, memusingkan kepalanya dan menatap anda dengan senyuman? Mungkin ada menyangkakan mereka adalah makhluk pelik dan aneh.

0: Dangerous Boys. Apabila ditanya, Samir berharap kemampuan luar biasanya itu akan membolehkannya untuk menjadi pelakon filem Bollywood suatu hari nanti. Selain Samir, seorang lagi manusia burung hantu yang pernah wujud di dunia ini adalah Martin Laurejo yang dilahirkan di Jerman pada sekitar tahun 1886. Dengan nama sebenar Martin Amling, dia berpindah ke Amerika Syarikat untuk mengejar peluang dalam bidang hiburan, yang mana dia juga seperti Samir yang mampu memutar kepalanya sehingga 180 darjah. Pada kemuncak popularitinya, Laurejo bekerjasama dengan sarkas terkenal seperti Ringling Bros dan Barnum & Bailey Circus, di mana persembahannya menjadi salah satu tarikan utama.
1: Yang pelik, yang aneh, yang unik, hanya di Tawar. Ujung minggu.

Ya, Syah Jom Minggu bersama dengan Natawa FM. 8.56 minit pagi, sekejap saja lagi 9 pagi kita akan bersama untuk utama 9 pagi dan terus bersama Azam untuk jam yang terakhir di Syahnya Hujung Minggu. Isi pagi Sabtu ini. Dan kita dengarkan playlist seterusnya. Lagu seterusnya ini dia Putra Band. Terus.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Ujung minggu.
1: Ya, syoknya ujung minggu tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang terakhir sudah kita bersama di syoknya ujung minggu. Dan masanya untuk Azhar terus membacakan lagi ucapan-ucapan salam-salam anda yang dihantarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawa FM ya. Yang belum hantarkan ucapan salam tu, boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda. Dan anda juga boleh hubungi talian kita 0897-78243 untuk anda sampaikan salam ucapan anda. Selamat dan tahniah juga. Boleh saja ya. Kita ada siapa? Kita ada rakan kita menerusi WhatsApp Nisha Elisha di Semporna. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Salam syoknya hujung minggu. Untuk semua di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Lain terus Tawa FM, mantap bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih untuk Nisha Elisha. Lagi kita ada Makcik Suri Nordin. Hai Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat pagi Azhar. Waalaikumsalam. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Hari ini makcik pergi kursus haji. Doakan makcik semoga terpilih. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan ya, terpilih untuk menunaikan ibadah haji bagi tahun 1449 kan? Tahun depan lah ya. Jadi kursusnya sudah pun bermula hari ini. Lagi kita ada Sam Kromok. Macam biasa katanya selamat pagi di bengkel ni. Salam untuk Noli Sarin, Aida Nur Jeruk, Raima Ima Culik, Sudik Stekul, semualah rakan-rakan geng-geng bengkel Abang Pak dan family Sam di mana saja berada dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih Azhar. Jom kopi-kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, ada kuih bulan lah. Kuih bulan yang ada telur masin dalamnya tu kan. Oh, sedap. Macam biasa di scene on katanya salam untuk semua lah ya. Salam untuk Nulisarin. Sudah Azhar bacakan tadi. Kuih bulan. Sedapnya. Lama tak makan kuih bulan. Jumaria Aming, QQ. Assalamualaikum dunia tipu-tipu. Kenapa tu? Hai Umi. Salam hujung minggu katanya ya. Untuk semua pendengar, macam biasalah Umi. Semoga baik-baik saja hari ini. InsyaAllah amin. Baik, kita terima pemanggil kita di talian. Alah, terputus pula ya. Hari ini Jumaria katanya macam biasa. Temu janjilah di hospital kan, jom. Baik, kita sekali lagi terima. Hello.
2: Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Om Chai, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Wih, macam lama nak dengar suara si Om Chai, ba? Ke mana Om Chai? Sibuk ya?
2: Sibuk cari rezeki.
1: Okeylah, ucapannya untuk siapa Om Chai? Silakan.
2: Ucapan saya kepada istri saya. Selamat ulang perkahwinan yang 11 tahun.
1: Hari ini ya, Om Chai?
2: Kemarin, Kak.
1: Kemarin,
2: 20. Cuma terlupa jadi nah. Mukanya pun bad mood sudah kak.
1: Itulah kau.
2: Dan saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada adik sepupu saya Iben yang akan bersanding di Pasir Putih. Dan ucapan saya juga salam takziah buat kawan saya, saudara saya Apis yang pergi
1: semalam kemarin.
2: Ya, kemarin. Semoga arwah dicuci rahmat.
1: Amin, insyaAllah.
2: Di golongan yang beriman. Itu saja ucapan saya.
1: Baik, terima kasih Om Chai.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Om Chai ya. Sampai bad mood katanya. Si isteri ya, si suami lupa pula ya. Tarikh ulang tahun perkahwinan. Yang keberapa tahun sudah tu, Om Chai? Baik, kita terima lagi pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Abdul Qatar Kirujin.
1: Abdul apa?
3: Abdul Kata.
1: Abdul Kata dari Semarak.
3: Ya, Semarak Mega.
1: Semarak Mega. Okey, ucapan untuk siapa tu?
3: Okey, ucapan yang pertama untuk DJ pagi ini, semoga ceria selalu.
1: Terima kasih.
3: Okey, untuk semua warga Tawau, semua happy-happy, jangan stres-stres, walaupun cuaca panas di Rebu. Okey, seterusnya untuk khusus kepada warga Pasukan Gerakan Am Tawau. Dorang hari ini ada anjuran bola sepak Piala Pegawai Pemerintah. Dan khususnya juga kepada pasukan tim saya Kumpuni B Batalion 14 BJA Tawau. Dua pasukan yang bertanding dan salah satu saya doakan mudah-mudahan juara pada tahun ini.
1: Mudah-mudahan insyaAllah.
3: Amin. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Beberapa hari ucapan dihantarkan kan, respon. Terima kasih Abdul Kata, abang PGA kita ya. Lagi ada pemanggil lah, 0897-7843 untuk anda sampaikan salam-salam ucapan-ucapan anda untuk pagi ini. Kita ada Yasin, assalamualaikum katanya. Selamat pagi untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Dan selamat ulang tahun untuk yang menyambutnya. Semoga dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan dan akhirat, dunia dan akhirat. Amin. Selamat bertugas ke Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Yasin Faldi bin Sari. Yang lain Azhar akan bacakan lagi salam-salam ucapan-ucapan anda. Sabar, yang belum dibacakan tu kita. Ini dia lagu bersama dengan Tulus, Teh Hijau.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: hujung minggu.
1: Ya, syarikat hujung minggu Tawar FM pilihan anda. 9.38 minit pagi waktu ini. Ya. Ada lagi pemanggil kita terima di talian. Hello, selamat pagi. Siapa di sana? Hello? Hubungi sekali lagi lah ya. 0897-8243. Azhar tidak dapat mendengarkan suara pemanggil kita tadi. Kita ada ucapan lagi yang dihantarkan yang menerusi WhatsApp Tawar FM. Okey, terima pemanggil. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi DJ Azhar.
1: Ya, selamat pagi Cik Din. Apa khabar Cik Din?
2: Khabar baik.
1: Sehat ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi aktiviti Cik Din hujung minggu ni duduk rumah je ke Cik Din?
2: Iya, duduk rumah saja biasalah kan.
1: Iya, salah kan bersama dengan cucu-cucu tu kan ya Cik Din. Okey, ucapan untuk siapa? Silakan Cik Din.
2: Ucapan buat DJ yang bertugas, semoga ceria-ceria.
1: Terima kasih.
2: Buat keluarga yang mengenali diri Cik Din, pertama adik Norman Paman yang berada di Lahadah tu, anak dan istri, semoga sehat-sehat. Cucu-cucu Cik Din, anak-anak buah, anak kemenakan, hantu. Kenali diri Cik Din lah. Ya. Selamat berujung minggu. Terima kasih,
1: Cik Azhar. Terima kasih kembali, Cik Din. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Okey, itu dia memanggil kita yang kedua, Cik Din. Baik, daripada Bahar Madi. Assalamualaikum, Azhar. Selamat bertugas agak kareba tu. Madi Cheng. Kuning-kuning buat pening katanya. Okey, lagi pemanggil Italian. Kita terima. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Mat. Apa khabar?
3: Kawar wai. Sehat. Boleh cerita. Bincang tu betul-betul lah.
1: Kenal sudah suara Cik Mat tu kan. Hari ni kerja ke Cik Mat?
3: Kerja.
1: Kerja juga seperti biasalah kan. Mencari rezeki. Okey, ucapan untuk siapa tu Cik Mat? Silakan.
3: Ucapan untuk Siala Wali Carapal. So, biasanya dia ini ketua kami membawa rombongan mengurut. Jadi ini hari ada pembantunya Syalip Nun. Jadi orang sempurna ini boleh dikatakan ada 8 orang. Jadi bertempat ditahulah, termasuk saya lah. Orang boleh katakan orang tahu sudah.
1: Iya,
3: jadi orang tahu. Aku harap-haraplah pengunjung-pengunjung malam sista malam ini ya, silalah pergi coba-coba mengurut macam mana yang sakit-sakit demam-demam tu bolehlah coba-coba. Itu sudah bisa, terima kasih lah.
1: Terima kasih Cik Mat.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu Cik Mat pelansin. Orang sempurna tinggallah di Tawau, bekerja di Tawau, mencari rezeki di Tawau kan. Jadi orang Tawau sudah katanya. Lagi kita ada siapa rakan kita Aiman di Taman Ria. Kita tanya selamat juga, salam hujung minggu. Ucapan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari lahir hari ini dan bulan ini. Terutamanya untuk rakan Facebook yang bernama Dani. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, cepat kahwin. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali untuk Aiman. Kita ada rakan kita Jihad Bakar di Simagun. Sandakan kan? Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk semua pendengar Tawar FM. Selamat pagi. Selamat bertugas. Di Facebook Tawar FM pun juga kita ada ucapan daripada Alice Raymond di Kuching Sarawak. Selamat pagi. Selamat bertugas Azhar. Semoga sehat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syuknya hujung minggu untuk Bonda, Mayani, SMS, Ida, Ermira, Taidatul Jihad, Puan Mil, semualah rakan-rakan ya, serta untuk rakan pendengar setia Tawar FM pilihan anda. Terima kasih Azhar kembali. Terima kasih. Secangkir madu merah mantap DJ. Salam syuknya hujung minggu Dayang Mariam ya. Abdul Wahid juga terima kasih yang hadir menerusi Facebook Tawar FM. Kita ada siapa lagi? Kita ada si Nisha. Sama-sama kata si Nisha. Si Om Chai 11 tahun sudah. Oh ya, ada gambar ya. Gambar masa majlis pernikahan gini, majlis perkahwinan lah ya. Om Chai bersama dengan isterinya Asriani. Okey, lagi kita ada Ikabat Tawar FM dari Kunak katanya. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Selamat berhujung minggu untuk semuanya. Semoga dilancarkan urusan hari ini. dan dipermudahkan semuanya. Untuk keluarga yang jauh di sana, semoga sentiasa sehat selalu. Terima kasih untuk Ika. Didi Tamako, Abah Az-Zubair Az-Zuhair. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, hai Azah. Waalaikumsalam, hai. Salam ucapan dan tahniah untuk Razali ataupun Otto dan juga pasangannya yang akan melangsungkan persandingannya malam ini di Division Takis Tamako. Semoga berbahagia hingga ke anak cucu. Untuk Azalaku Kopra Tasa 1 katanya, ditujukan khas untuk sang isteri di rumah. Okey, nanti Azah akan cuba putarkan. Yunus, Ayah Yuna. Assalamualaikum, salam hujung minggu DJ. Waalaikumsalam. Di Batu Tiga Lahadatu, untuk rakan sekerja semangat dalam bekerja, dan untuk konco berat Ismail di Lombong Emas Tawau, sihat-sihat selalu. Minta belanja lagu Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Okey, itu antara ucapan. Kita layan lagi hiburan. Ini dia bersama Amar Haikal, Gila Bayang.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, syoknya Hujung Minggu Tawar FM, pilihan anda. 9.51 minit pagi waktu ini. Dan kita ada ucapan lagi.

daripada Rahimah Imah. Assalamualaikum Azah, happy konti katanya. Salam dan selamat hari lahir khas untuk semua yang menyambut hari kelahirannya menjadi Raja Sehari. Semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia selamanya. Dan salam sayang-sayang untuk Ina Umang, Makcik Aja Tampurung atau Makcik Ia serta semua keluarga di Kampung Silam. Okey Azah, thank you katanya. Terima kasih juga untuk Rahimah Imah. Lagi kita ada rakan kita ni, Arik Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi Azah. Waalaikumsalam. Ucapan untuk si jantung hati beta katanya, Rasna binti Rosli. Ketahuilah bahawa walaupun sejuta bidadari turun dari langit, berikan payung kepadaku, aku tetap memilih kehujanan bersamamu. Oi, I love you so strong. Sayang katanya. Pagi-pagi lagi ucapan romantik. Okey, terima kasih untuk Adik Ahmad. Juga terima kasih untuk semua salam-salam ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun dihantarkan menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp Tawar FM. Tegasan Azah juga bersama anda menerusi segmen syoknya hujung minggu edisi yang pertama ini. Setakat di sini saja kita teman berteman ya. Apapun sebelum mengundur diri, namun mahu juga dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan Azah semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Jadi selamat berhujung minggu semuanya. Sampai kita jumpa lagi. Sebelum 11 nanti dengarkan lagu-lagu untuk anda selama 1 jam. Lagu-lagu tanpa henti ya, 1 jam. Dan selepas itu syoknya hujung minggu untuk edisi yang kedua dan juga ketiga sehinggalah ke 7 malam bersama dengan rakan-rakan penyampai kita yang lain. Sampai kita jumpa lagi. Lagi bersama dengan Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Aizah, Anu bah.
3: Kenapa tu?
2: Jadi kalau ada Anu
3: masih
2: ni kan.
3: Masih lagi.
2: Dia macam track bang saya Asman tadi. Anu bah, begini. Saya ada kawan bah.
3: Kenapa kawan?
2: Dia ni ada banyak masalah. Tapi sampai satu masa kan dia rasa macam, yelah, kita ni kawan kadang-kadang nampak kawan kita yang macam tiba-tiba hilang semangat. Yeah. Kan?
3: Mungkin dia stres dalam kehidupannya.
2: Dia berkongsi pun macam ada benda yang dia macam, yelah, belum banyak lagi dia kongsi. Sampai nampak pun kadang-kadang sampai dia punya semangat hilang, semangat kerja, macam semangat kehidupannya pun macam hilang. Begitu. Jadi kita mau tahulah jugalah kan.
3: Kan? Macam mana tu kan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa hilang semangat ni dalam kehidupan ni?
2: Betul.
3: Takut-takut nanti boleh bawa pada apa ni, bunuh diri pula. Itulah. Macam mana ni Mr. B?
4: Hilang semangat dalam kehidupan. Imam Ghazali telah bagi kita solusi. Dia kata begini, bila mana kamu rasa kehidupan tu sudah macam tidak ada harapannya, ya, kamu tidak ada putus asa dalam kehidupan, zurul qab, ziarahilah kubur. Kena ketahuilah bahawa orang-orang yang berada di dalam kubur itu, satu keinginan mereka untuk dihidupkan semula. Ya, maksudnya apa yang kita ada sekarang adalah apa yang mereka orang mau. Dalam kubur tu yang mau. Kan? Tapi kenikmatan tu kita masih ada. Kenikmatan hidup ni di antara satu peluang untuk kita menambahkan bekalan sebelum kita lagi berada di dalam tanah.
2: Dalam itulah.
4: So sebenarnya Allah bagi kita kehidupan ni sudah cukup luar biasa. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita cari sesuatu yang positif supaya kita tidak lama dalam terpuruk dalam kemurungan itu. Carilah si Asman. Si Asman ni dia penghibur.
3: Hibur ya. Penghibur kala duka dan larang. Bukan.
2: Sebenarnya kamu ni macam muka aku ni macam muka kubur.
4: Alhamdulillah, insaf juga.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Masakanan Bomba 2, Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lain lah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalam, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalam ni, dia punya kelasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

Tawau FM, pilihan anda temani kamu di mana saja. 11.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Baju Jaya dan pastinya salam hujung minggu untuk semua rakan pendengar Tawau FM. Stay sane, pilihan anda. Kembali bersama dengan syoknya hujung minggu dan ini merupakan jam yang pertama untuk segmen yang kedua edisi Sabtu hari ini dan tarikh hari ini pun cantik 26926. Okey, dan bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, bulan Rabiul Akhir ni bulan yang ke berapa ya? Itu adalah merupakan tarikh hari ini. Dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami dari pagi tadi bertemankan Azza menerusi segmen yang pertama syoknya hujung minggu. Dan saya Muhammad Safwan Junid AK1J akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya, segmen yang kedua syoknya hujung minggu edisi hari ini. Harapkan semuanya okey saja hari ini, tidak ada yang sakit. Kalau ada sakit, dapatkanlah rawatan dengan segera. Okey, kalau rasa lenguh-lenguh badan, rasa macam mau demam tiba-tiba tu, apatah lagi kalau tiba-tiba ada rasa mual-mual. Risau pula anda keracunan makanan ke ataupun efek ataupun kesan daripada jerebu ni. Okey, jadi amat penting sebenarnya untuk anda dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan. Okey, jangan pula terisau takut nanti kena tahanlah itulah ini, itu demi kemaslahatan anda juga. Biarkan doktor dan juga pakar perubatan mencari apakah masalah ataupun penyakit yang anda hidapi ketika ini ya. Dan kita doakan mudah-mudahan anda semua cepat sembuh. Dan bagi anda yang cergas hari ini, ceria sahaja, berhujung minggu bersama dengan keluarga dan pastinya berhujung minggu bersama dengan Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Harapkan keceriaan anda akan berlarutan, berlanjutan sehingga ke waktu petang nanti dan sampai bila-bila pun kami doakan untuk anda. Baik, jam yang pertama ini seperti biasa ada lagu-lagu Kuasa Dua menanti untuk menghiburkan anda. Kemudian kita ada Formula Kat Gorgeous dan pastinya perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. Jom kita berhibur. Lagu pembuka tirai untuk segmen yang kedua syoknya hujung minggu ini bersama-sama dengan Wonder Girls, Be My Baby. Syoknya hujung minggu. JYP.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Hiburan lagu-lagu terkini.

0: Ya, bersama-sama dengan seorang penyanyi yang mempunyai suara yang mantap ya. Antara penyanyi-penyanyi senior di Malaysia ini, Datuk Jamal Abdillah, dengan sebuah lagu yang dicipta oleh Pak Nga. Lirik yang ditulis oleh Hairul Anwar Harun dimuatkan dalam album Samrah yang dirilis pada tahun 1998. Lagu Samrah mencari judul lagu berkenaan. Baiklah, waktu sekarang sudah pukul 11.20 minit pagi. Rakan-rakan pendengar kita, kita ingin alu-alukan kepada anda semua untuk mengirimkan salam dan ucapan anda. Seperti biasa, kita buka dua ruangan ataupun platform untuk anda kirimkan ucapan anda di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda. Bermula jam yang kedua nanti, kita akan bacakan respon ucapan dari anda semua. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Kalau anda dengar lagu ini, anda tidak akan menyangkakan penyanyi kumpulan Boboy ini akan dapat menyanyikan lagu terbaru di Tawau FM berjudul Masho dari Nakyo.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Di hujung minggu, Tawa FM, stesen pilihan anda, itu dia tadi lagu bersama-sama dengan Nabilah Razali dengan judul lagunya Vroom Vroom, membawa kita ke 11.29 minit pagi waktu ini. Okey, cakap pasal Vroom Vroom, kita ingin ingatkan kepada rakan-rakan kita, terutamanya penunggang-penunggang motosikal yang melakukan kerja-kerja e-hailing kan. Bukan e-hailing, p-hailing. Okey, p-hailing, pengantar-pengantar makanan ataupun delivery services, mereka yang bekerja dengan agensi-agensi yang menghantar barang semua tu kan. Okey, kadang-kadang kita tengok mereka ni terlampau kelang kabut sebab mau mengejar order, mengejar pesanan. Okey, tapi mereka sebenarnya mengabaikan keselamatan diri mereka sendiri di jalan raya. Untuk itu, kita ingin ingatkan kepada anda semua, penunggang-penunggang motosikal ini, untuk sentiasa berhati-hati, elakkan diri daripada terlalu mencilok. Okey, memotong-memotong kenderaan-kenderaan, terutama kenderaan berat ya, yang sangat-sangat berbahaya. Kalau anda memotong lepas tu ada berlaku sesuatu, anda yang akan sangat-sangat terkesan dengan kemalangan yang berlaku itu ya. Jadi sentiasa berhati-hati, kita doakan keselamatan anda, kesejahteraan anda, dan mudah-mudahan anda sentiasa dilindungi ke mana jua anda pergi. Begitu juga kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain dan juga pemilik ataupun pemandu-pemandu kenderaan yang lain. Okey, kita doakan mudah-mudahan anda semua selamat dan patuhi peraturan keselamatan jalan raya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2. Lama kita tidak dengarkan himpunan lagu-lagu dari kumpulan Gigi. Ini dia lagu-lagu Kuasa 2, syoknya hujung minggu.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Gigi, band Gigi dari Indonesia dengan judul lagunya Nakal dan juga Terbang. Alright, sekarang sudah pun 11.40 minit pagi, tiba masa untuk kita kongsikan kepada anda. Kak Gojas sebenarnya berkongsikan kepada anda cara untuk menghilangkan gatal bawah mata dengan menggunakan tuala sahaja.
3: Formula, bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojas yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Mata gatal.
5: Sudahlah perangai gatal.
4: Garuk lagi, mata garuk gatal. Lagi.
5: Kenapa lagi lagu Janan yang dinyanyikan nih?
4: Ih kak, kalau sudah aku menyanyi lagu gatal, nah ya gatalnya mataku.
5: Ya bulan macam mau merah-merah sudah nih.
4: Emang merah sudah pun.
5: Kan? Aduh Jan betelampau gosok-gosok.
4: Jadi mau buat macam mana?
5: Guna tuala aja. Kasih basah tu tuala. Itu ada kasih basah tuala dengan air sejuk baru kita tekap di mata.
4: Kasih kurang-kurang gatal wanita.
5: Iya, sebab air sejuk ni dia kurangkan bengkak dan juga kurangkanlah gatal di mata tu. Jadi dia bagi keselesaan lah. Kalau mata tu sakit ke, gatal ke, boleh juga kalau percik-percik air sejuk tu pergi muka. Jadi kasih kurang tu dia punya gatal-gatal tu.
4: Gila kak. Begitu. Aku mau try dulu. Pinjam dapur.
5: Pilih ada di dapur. Ambil tuala pun ada di dapur.
3: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojas setiap hari di Tawau.

pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: واو اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut kongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi Zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur tepat pukul 12 tengah hari,

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: FM.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, 11.53 minit pagi waktu ini. Baik, tadi saya tinjau keluar sekejap, cuaca okey saja hari ini, agak panas jugalah, dan untuk itu dinasihatkan kepada anda, minum air putih yang mencukupi, jangan sampai terlebih tau. Okey, dan juga pastikan kalau anda keluar dari kawasan rumah untuk berurusan ataupun jalan kaki barangkali kan, kalau pejalan-pejalan kaki ni terutamanya, mohon anda memakai payung atau topi sekurang-kurangnya dan pakai sesuatu untuk melindungi tangan dan tubuh anda daripada terus mendapat capancaran cahaya matahari secara terus yang sangat-sangat berbahaya juga ya. Dan jangan lupa memakai pelitup muka ketika berada di luar dalam keadaan yang masih berjerebu ini. Nanti kita akan tinjau Laman Sawang EQMS untuk lihat bagaimana keadaan jerebu kita untuk hari ini. Okey, dan untuk itu terus bersama dengan kami, kita akan bersua kembali di jam kedua ini di KOI TV Karma. Show you how to mingle.

0: Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal di salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Sabah Maju Jaya untuk anda semua rakan pendengar. Tawau FM, stesen pilihan anda. Jam yang kedua, segmen kedua. Syuknya hujung minggu untuk hari ini, 26 September 2026. Bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebagai paduan kaum muslimin dan juga muslimat, sekali lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur. Untuk zon 3, Tawau Timur telah pun masuk pada pukul 12 tengah hari tadi. Dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu zuhur 12.03 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali semula selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur nanti.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Kita perlu realistik untuk meletakkan ekspektasi apa yang sewajarnya. Contoh, sebagai seorang pekerja, gaji kita mungkin dalam RM2,000, tetapi kita nak berbelanja, kita nak jadi kaya macam orang lain, kita belanja mahal-mahal, kita beli barang-barang mewah, dan akhirnya yang menanggung hutang ni kita, jadi kita tidak akan bahagia. Kita tak realistik. Seorang majikan, dia rasa dia besar, dia mengarahkan semua orang macam Hitler, rejim, macam kuku besi. So buat ni, dan akhirnya pekerja-pekerja tak boleh terima dengan pendekatannya, dan akhirnya jadi tidak realistik juga. Sebab dia kena expect yang orang kata dalam keadaan itu kita perlu bersifat empathy. Cuba meletakkan diri kita berada di tempat orang lain. Adakah kita boleh buat apa yang kita suruh kalau kita berduduk di tempat orang yang kita suruh ni? Jadi macam tu jugalah. Tu sebabnya saya lebih suka kita dalam keadaan yang saya sebut tadi, syukur. Sebab kita akan menyesuaikan ikut kesesuaian sewajarnya. Dan dengan itu kita dengan realistik kan bahagia. Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: والسنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.12 minit petang.
2: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, setelah selesai pekerjaan membuat kapal yang merupakan alat pengangkutan laut yang pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah, "Bersiap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan bila terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu para pengikutmu, orang-orang yang telah beriman dari kaummu dan kaum kerabatmu, dan bawalah dua pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian tercurahlah dari langit dan memancut dari bumi air yang deras dan dahsyat, yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, memenuhi daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai mencapai puncak bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah berisi penuh dengan orang mukmin dan pasangan-pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan bismillahimajariha wa mursaha, belayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas, dan disertai dengan ribut taufan. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Begitu dahsyat sekali bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nuh yang ingkar. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim. Awal FM.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Awal FM Bar.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
0: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji.
0: Run!

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, dan selamat tengah hari untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih bersama dengan kami ketika ini. Kita sudah berada di jam yang kedua untuk segmen kedua syoknya hujung minggu untuk hari ini 26 September 2026, 26926, bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masih lagi ada bertemankan saya di sini, Wan J Muhammad Safwan Junid, untuk menghiburkan anda dengan seleksi dan juga pelbagai pilihan lagu rock tempatan dan juga antarabangsa menerusi zon janji rock ini. Dan kepada anda yang tengah menikmati makan tengah hari, selamat makan tengah hari untuk anda, dan selamat menjamu selera di tengah hari yang panas ini. Mungkin sedikit tips lah untuk anda yang rasa haus, dahaga, mungkin ada aktiviti yang dibuatkan sebelum ini. Jadi mungkin anda boleh hilangkan dahaga dengan minum air kelapa ataupun jus buah-buahan yang segar tanpa gula. Okey, kerana buah-buah itu sendiri sudah mengandungi kandungan gula yang ada dalam kandungan tertentu. Jadi kalau anda tambah gula lagi, lain sudah jadinya. Dia akan menambah lagi kandungan gula dalam darah anda. Jadi alangkah lebih baiknya kalau anda minum jus itu tanpa ada campuran gula tambahan. Okey, dan jaga pasal aktiviti hari ini, banyak organisasi, jabatan, agensi yang menjayakan ya kempen Hari Cuci Malaysia HCM 2026, yang mana HCM ni diadakan setiap hari Sabtu September, hujung penghujung September, penghujung Sabtu pada bulan September. Okey, Sabtu yang terakhir untuk bulan September, yang mana ia adalah antara inisiatif kerajaan untuk memastikan ya usaha untuk mewujudkan satu usaha memastikan persekitaran kita tetap bersih, ceria dan memberikan kita semangat untuk melakukan pekerjaan, dan juga pastinya untuk supaya kita lebih selesa tinggal di sesuatu kawasan. Dan Hari Cuci Malaysia ini adalah satu inisiatif yang dilihat sebagai inisiatif yang sangat-sangat memberikan manfaat, bukan saja kepada mereka yang ikut ataupun turut serta, tetapi kepada semua, seluruh masyarakat di bumi Malaysia ini. Jadi alangkah indahnya kalau kita dapat melakukan aktiviti ini mungkin setiap minggu kan, berdasarkan kepada inisiatif rukun tetangga masing-masing, inisiatif di kawasan perumahan masing-masing, dan sekecil-kecil inisiatif anda sebagai ahli keluarga yang berada di rumah masing-masing. Elok kiranya kalau anda mungkin Hari Cuci Malaysia ini anda jayakan dengan membersihkan kawasan rumah anda daripada sebarang daripada sebarang bentuk yang boleh memberikan peluang kepada nyamuk-nyamuk Aedes untuk membiak kan. Bersihkan kawasan persekitaran rumah anda, sampah sarap kita boleh kumpulkan, simpan di tempat yang sepatutnya. Dan mungkin bagi anda yang mungkin berselera sudah biliknya, jayakan juga Hari Cuci Malaysia ini dengan membersihkan kawasan bilik anda. Kadang-kadang berhabuk tu kita tak sedar kan, balik pergi kerja, balik kerja rehat, tak sempat sudah mau kemas. Kadang-kadang hujung minggu pun kena jaga anak lagi, kena tengok anak lagi macam mana kan, dia balik-balik terlimpas sejak dengan almari yang berhabuk tu, jadi tak sempat. Jadi mungkin Hari Cuci Malaysia ini dapat memberikan anda peluang untuk membersihkan ya bilik anda juga. Mungkin ada almari yang hendak disusun, siapa tahu kan, bergantung kepada anda. Okey, dan terima kasih untuk semua yang menjayakan Hari Cuci Malaysia ini dan memetik satu keratan akhbar. Hari Cuci Malaysia 2026 dilancar di 469 lokasi yang digerakkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Okey, dengan sasaran penyertaan 200,000 orang di seluruh negara. Menurut Menteri KPKT iaitu Nga Korming, HCM ini membawa mesej menjaga kebersihan bukan tugas pihak tertentu tetapi tanggungjawab setiap orang. Dan masyarakat juga dan dikatanya perlu melihat bahan buangan daripada perspektif berbeza. Kalau ada nilai lagi, perlu diasingkan dan kita semula menerusi amalan 9R, bukan terus berakhir di tapak pelupusan. Okey, mungkin ada, kalau ada di rumah tu kan, kotak-kotak yang nampak masih cantik lagi, apa kata anda cuba kreatifkan diri anda sedikit, tengok tutorial di YouTube, macam-macam yang anda boleh lakukan dengan kotak tersebut, bahan terbuang tersebut, untuk mewujudkan suasana bilik yang ceria kan barangkali. Dan juga anda boleh wujudkan satu peralatan yang memberikan manfaat kepada anda dan juga keluarga anda. Okey, selamat menjayakan Hari Kucing Malaysia 2026 untuk semua pendengar Tawau FM. Baiklah, kita ingin menyaparakan kita Sam Kromok Sadir Guru katanya. Macam biasa, Sino di bengkel, salam untuk Nuli Saren, Aida Nur Jeruk, Rahimah, Culik, Sudik, Stekol, semua rakan geng bengkel, Bompa dan family Sam, walau di mana saja berada. Ciri-ciri selalu, terima kasih Wan Jia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Have a nice day, happy weekend. Terima kasih Sam Kromok. Baik, kita akan teruskan hiburan tengah hari ini dengan lagu rock yang pertama. Iaitu lagu dari Budak Kacamata Bintang, dan selepas itu menyusul pula lagu Mengapa dari Nicky Astria. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Janji Rock Tawau FM.

0: Janji Rock.
1: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda, 12.46 minit tengah hari waktu ini. Baik, mungkin sebelum ni anda pernah mendengarkan berkenaan dengan autophagy, ya, di menerusi ingin tahu, yang anda dengarkan setiap 8.45 minit pagi setiap Isnin hingga Jumaat, ya. Dan autophagy ini sebenarnya adalah salah satu mekanisme dalam tubuh kita yang dapat mengekalkan, ya, melambatkan penuaan dan mengekalkan kecantikan kita, ya. Dan reka bentuk biologi manusia ini sebenarnya sangat menakjubkan. Saintis perubatan sebenarnya telah menemui rahsia sebenar untuk kekal muda bukan terletak pada apa yang kita sapu atau telan, sebaliknya pada keupayaan tubuh untuk membersihkan diri dari dalam. Inilah yang dipanggil sebagai autophagy ataupun sistem anti penuaan semula jadi yang percuma saintifik, dan ia ada dalam diri kita semua, tidak kisah anda lelaki ataupun wanita, ya. Ini adalah merupakan rahsia sebenar untuk kekal muda terletak pada keupayaan tubuh untuk membersihkan diri dari dalam, ya. Dan seiring dengan usia, sel-sel badan akan mengumpulkan sampah biologi, iaitu antaranya protein yang rosak, toksin persekitaran dan juga organel iaitu mitokondria yang tidak berfungsi. Bila sampah sarap selular ini bertimbun, sel akan menjadi lembab, radang dan juga akan mati sel-sel tersebut. Dari kesan luarannya, anda akan dapat lihat kulit anda akan berkedut, rambut memutih dan juga kelesuan akan berlaku serta penurunan memori. Autophagy ini sebenarnya adalah istilahnya adalah memakan diri sendiri, proses semula jadi yang mana sel memburu, mengasingkan dan menghancurkan komponen yang rosak. Bagaimana ia berfungsi? Kita akan

rapatkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Rock Kita FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk rakan kita Faldi Sari Yasin dari Kampung Sapang Kunak ya, yang bersama dengan kita untuk petang ini. Tanda beliau bersama dengan kita bukan petang, tengah hari ini di WhatsApp ya. Kita juga ada rakan kita Nara Syikin di Facebook. Assalamualaikum DJ 1J, salam syuknya hujung minggu untuk Ardil Alu, Latif Putra Johor, Ria Rio, Raima Imah, Rugah American, Mami Jun, Alice Raymond, Diana Bayu, Marasa Saleh, semua pendengar setia Tawar FM. Semoga sukses, sihat selalu, ceria selalu. Terima kasih 1J, selamat bertugas. Terima kasih juga Nur Ashikin. Baik, yang lain kita akan bacakan kemudian ucapan-ucapan dan salam anda. Dan kita juga akan turut berkongsikan nanti berkaitan dengan autofagy, bagaimana ia terhasil, bagaimana mekanismenya berlaku, dan apa cara saintifik untuk mengaktifkan autofagy yang anda boleh lakukan sendiri. Baik, satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama satu tengah hari. Dan insyaAllah kita akan kembali di jam yang ketiga, syoknya hujung minggu, segmen kedua ini. Dan jam kedua Janji Rock, untuk terus berhibur menerusi zon Janji Rock. Ini dia Spider Cinta Dewa Dewi.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kanji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan Wan J menerusi Zon Janji Rock Tawau FM 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk waktu ini kita ingin kongsikan macam saya katakan tadi, autophagy iaitu makan diri sendiri, proses mula jadi sel memburu, mengasingkan dan menghancurkan komponen yang rosak ya. Mekanisme untuk autophagy ini berlaku dalam 5 proses ya, iaitu pada sel, pada proses pengenalan, sel akan mengenal pasti komponen-komponen yang rosak. Kemudian sel tersebut akan mengasingkan komponen rosak dalam vesikel, iaitu autophagosome. Ya, dan kemudian untuk langkah fasa yang ketiga akan berlaku proses penghancuran. Ya, autophagosome akan bergabung dengan lysosome yang mengandungi enzim, dan seterusnya komponen rosak itu akan dihancurkan menjadi bahan asas untuk dikitar semula. Dan untuk proses yang terakhir dalam mekanisme autophagy ini, sel tersebut akan memulakan proses pembaikan dan penyegaran, iaitu bahan asas tadi dikitar semula untuk membina sel baru yang lebih sihat. Itu secara asas untuk 5 langkah autophagy yang memang wujud dalam tubuh badan kita ya. Dan secara ringkasnya ia boleh dikatakan sebagai facelifting semula jadi pada peringkat sel. Semua orang sebenarnya mempunyai keupayaan mekanisme autophagy dalam tubuh. Ada cara sebenarnya untuk kita aktifkan autophagy ini tanpa menggunakan mana-mana produk. Kita akan kongsikan selepas ini dan menanti anda 1.30 minit tengah hari berita dari Sabah FM beribu dahulu dengan lagu dari kumpulan ilusi puisi cinta Janji Rock Tawau FM.

Jira Ketawa FM Station, pilihan anda 1.41 minit tengah hari waktu ini. Baik, nah, tadi kita sudah kongsikan pasal autophagy, mekanismenya, dan ini adalah cara saintifik, ya, empat cara untuk mengaktifkan autophagy. Ya, yang pertama sekali, bila anda melakukan intermittent fasting ataupun puasa berkala sehingga 16 hingga 24 jam, ya, dapat menurunkan paras insulin dan ketiadaan tenaga dari luar memaksa sel mengaktifkan autophagy untuk mencari sumber alternatif. Ya, ia akan, sel tersebut akan memakan protein rosak dan menukarkannya kepada tenaga, dan sel bersih organ akan jadi lebih lancar. Itu yang pertama. Langkah kedua adalah diet rendah karbohidrat ataupun ketogenik. Ini mengurangkan gula, nasi putih, tepung dan meningkatkan sayuran hijau dan lemak sihat, meniru keadaan seperti berpuasa. Okey, dalam keadaan ini badan akan bertukar ke mod pembakaran lemak iaitu ketosis dan mencetuskan proses pembersihan selular. Yang ketiga, senaman. Okey, antara senaman latihan bebanan ataupun HIIT memberi tekanan fizikal menyebabkan kerosakan mikro pada sel otot yang mencetuskan isyarat kepada sistem autophagy, dan autophagy akan membersihkan sel otot rosak dan menggantikannya dengan struktur otot baru yang lebih sihat. Dan yang keempat adalah tidur nyenyak yang berkualiti. Okey, autophagy terutamanya di otak memuncak semasa tidur nyenyak iaitu deep sleep. Okey, dia seakan-akan kontraktor yang membersihkan dan bekerja untuk membaiki kerosakan sepanjang hari tanpa gangguan ketika kita tidur, ya. Itu adalah bagaimana autophagy berfungsi dalam tubuh badan kita. Itu adalah antara perkongsian dari Dr. Muhammad Amir Kamaruzaman, pencerah perubatan Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, diharapkan info tersebut bermanfaat untuk anda berkenaan dengan autophagy ini. Dan kita ingin menyapa lagi rakan pendengar kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Kita ada Rahimah Imal. Assalamualaikum. Salam syuknya hujung minggu untuk Ina Umang, Pak Undin, Makcik Haja Tampurung atau Makcik Iyak serta semua keluarga di Kampung Silam yang lain tahu FM. Ada Tun Nafisa, Zila Novela, Safwan Kunat, Hawis Lawit, Sam Kromox, Nuri Sarian. Okey, Wan Jai, terima kasih. Terima kasih juga Kak Rahimah Saleh. Kemudian kita ada Aiman dari Tamaria. Salam untuk semua yang mengenali, kenal atau tidak, selamat hari lahir untuk yang menyambut hari lahir tahun dan hari ini dan bulan ini. Rakan FB Damadia Dani, sihat selalu, panjang umur, diberkahi rezeki. Okey, Mami Jun pula, Assalamualaikum Wan Jai, katanya di lokasi tadi 11.59 pagi untuk aktiviti cuci Malaysia. Salam syahnya hujung minggu untuk keluarga tersayang di mana berada rakan FB, dipermudahkan urusan kita semua. Janji Rock katanya sempat juga jumpa DJ Z tadi di Taman Sri Balong. Alhamdulillah, kan? Terima kasih Mami Jun. Faldi Sari, Assalamualaikum, salam Janji Rock, terus layan Tawau FM sampai jam 7 malam bertemankan DJ-DJ terbaik dan ceria. Terima kasih Bahar Madat. Assalamualaikum, salam hujung minggu semua. Info cuaca di Tomanggung sekarang baru lepas bosi-bosi. Oh, untunglah hujan, kan. Salam untuk cinta hati Kutina katanya yang bertugas sampai jam 3. Tidak dilupakan yang jadi raja sehari minggu ini dan hari ini kepada anak rakan sekerja Chief Johnny, tahniah, maaf tidak dapat hadir. Yang sambut hari jadi hari ini, semoga sihat selalu, amin. Tidak lupa untuk Dek Wan J, happy county sampai jam 3 juga. Terima kasih Abang J Kong. Dan yang terakhir saya kira, Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Di rumah saja ni, layan Tau FM di 12.53 tengah hari tadi. Di tempat sini Syah, hujan. Ha, okey, banyak kawasan hujan. Salam hujung minggu, Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tau FM mantap, bab temankan Wan Jai, hiburannya best. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih untuk ucapan dan dedikasi anda untuk edisi hari ini. Dan kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2. Jom kita berhibur dengan himpunan lagu-lagu dari kumpulan Visa. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Baiklah saudara, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kumpulan Visa sebenarnya. Ada lagu Dalam Gerimis dan juga Untukmu Selamanya, antara dua lagu popular dari band berkenaan. Okey, dan waktu sekarang sudah pun 1.55 minit tengah hari. Nampaknya Janji Rock bakal melabuhkan tirainya dan carta Throwback 10 bakal membuka tirai pukul 2 petang nanti di jam yang terakhir syoknya hujung minggu segmen yang kedua. Apapun, terima kasih untuk ucapan-ucapan dan salam yang anda kirimkan. Terima kasih atas kesetiaan anda dan kita bakal bersua kembali di jam yang terakhir nanti. Dan sebagai penutup Janji Rock, ini dia Diva, Aku, Dia dan Kamu.

0: Jangan
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Renta Rancak sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go.
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
1: Tawau FM, stesen pilihan anda, 2-2 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam hujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Masih bertemu dengan Wanji di sini untuk jam terakhir edisi 26 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ya, untuk segmen syoknya hujung minggu yang kedua ini. Dan macam saya war-wargan tadi, kita akan berhibur menerusi carta Throwback 10. Dan ini merupakan minggu yang terakhir untuk edisi Ogos-September untuk hari ini. Baik, sebelum kita mengetahui kedudukan lagu-lagu ini dari tangga 10 hingga juara untuk minggu yang terakhir, apa kata kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu ini pada minggu yang keempat.
3: Throwback 10. Throwback 9. Throwback 8. Throwback 7.
4: Biarku bersendirian.
3: Throwback 6. Throwback 5.
5: Sinaran mentari menyinar.
3: Throwback 4. Throwback 3.
6: Jodoh pasti bertemu.
3: Throwback 2.
1: Ini dia juara imbau kenangan anda.
3: Throwback 1.
7: Ku mencari hatimu.
1: Lebih banyak lagu throwback selepas ini. Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini menerusi carta Throwback 10. Baik, kita akan umumkan lagu-lagu di tangga 10 dan seterusnya. Namun demikian, untuk minggu ini kita sedikit berbeza. Kalau sebelum ini kita umumkan 3 lagu, 3 lagu, kemudian 2 lagu, 2 lagu, tapi kali ini kita umumkan 5 lagu dan 5 lagu terus supaya anda taklah berdegup-degup kencang jantung tu, kan, menantikan siapa di tangga seterusnya. Okey, baik, kita akan umumkan bermula di tangga 10. Lagu ini pada minggu lepas di tangga ke-9 jatuh satu anak tangga, sebuah lagu dari Indonesia yang dicipta oleh Yudis Dwi Korana dan juga ditulis liriknya bersama dengan Yoyo, dimuatkan dalam album Wadab, diterbitkan pada tahun 2005. Di tangga yang ke-10, Agnes Monica, Tak Ada Logika. Kemudian di tangga yang ke-9 juga jatuh satu anak tangga dari tangga ke-8, sebuah lagu dari Amerika Syarikat, ciptaan Giuseppe Cantarelli, lirik yang ditulis oleh Antonina Armato, dimuatkan dalam album Number Ones, diterbitkan pada tahun 1998. Di tangga ke-9, I Still Believe, Mariah Carey. Di tangga yang ke-8 pula minggu lepas, carta tangga tercorot tapi naik 2 anak tangga dari tangga ke-10 ke tangga yang ke-8 untuk minggu ini, sebuah lagu dari Malaysia, dicipta oleh Elwidian, lirik yang ditulis oleh Norman Rashid dan juga Elwidian sendiri, dimuatkan dalam album Satu Dalam Seribu yang diterbitkan pada tahun 2007. Di tangga yang ke-8 adalah Mungkin Langitmu Lebih Biru dari Maui. Di tangga yang ke-7 pula adalah merupakan lagu yang menjadi naib juara, naib tangga ketiga pada minggu lepas, turun 5 anak tangga ke tangga yang ke-7. Okey, sebuah lagu dari Malaysia, ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik yang ditulis oleh Johan Nawawi, merupakan runut dalam album Emosi, diterbitkan pada tahun 1986. Di tangga yang ke-7, Sinaran Datuk Sheila Majid. Manakala di tangga yang ke-6 pula, masih mengekalkan kedudukannya dari minggu sebelum ini, sebuah lagu dari Korea Selatan yang dicipta oleh Ryan S. Jehon, Antoine and Ronald Frost, Anitra, Terrell, CC Production, Kim Ji Wong, dan lirik yang ditulis oleh penyanyi ini sendiri, sebuah lagu yang dibuatkan dalam album Edge Logic, diterbitkan pada tahun 2010. Lagu Ciri-Ciri Bang Bang dari Lee Hori masih kekal berada di kedudukan 6 untuk minggu ini. Jom kita berhibur. Tak Ada Logika, I Still Believe, Mungkin Langitmu Lebih Biru, Sinaran dan Ciri-Ciri Bang Bang. Carta Throwback 10.
3: Throwback 10.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Ya, itu dia tadi lagu di tangga 10 hingga ke 6 untuk minggu yang terakhir edisi Ogos September Carta Throwback 10 minggu yang terakhir. Baik, kita teruskan lagi dengan 5 lagu seterusnya di tangga ke 5 hingga juara untuk minggu ini. Terus saja kita umumkannya. Dan di tangga yang ke 5, lagu ini pada minggu sebelum ini berada di tangga ke 7, naik 2 anak tangga. Lagu dari Singapura, ciptaan penyanyi ini sendiri bersama-sama dengan Imran Ajmain sebagai penulis lirik lagu ini, dimuatkan dalam album All Because of You, diterbitkan pada tahun 2006. Di tangga yang kelima, Taufik Batisah, Usah Lepaskan. Kemudian menyusul di tangga keempat pada minggu lepas, di tangga yang ke minggu lepas, di tangga yang ketiga, turun satu anak tangga ke tangga keempat untuk minggu ini, sebuah lagu dari Indonesia, lagu yang dicipta oleh Franco WM Kusuma, lirik yang ditulis oleh Bambi Nor, dimuatkan dalam album Live to Love, Love to Live, diterbitkan pada tahun 2012. Lagu di tangga yang keempat, Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan Syahreza. Di tangga yang ketiga pula, bertukar kedudukan dengan lagu Afgan tadi sebenarnya, sebuah lagu dari Amerika Syarikat dicipta oleh Max Martin dan juga Lucas Gottwald ataupun Dr. Luke, dan mereka bersama-sama menulis lirik lagu ini, yang mana lagu ini merupakan salah satu runut dalam album Breakaway yang diterbitkan pada tahun 2004. Di tangga yang ketiga, Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson. Selepas itu anda juga bakal mendengarkan lagu naib juara, beberapa minggu bertahan dalam kedudukan juara, jatuh akhirnya satu anak tangga. Lagu ini ke tangga yang kedua, lagu ciptaan Sharon Paul dan lirik yang ditulis oleh Shuhaimi Baba, merupakan lagu yang dipetik dari album Hadiah Daripada Hati, diterbitkan pada tahun 2007. Di tangga naib juara adalah lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu berjudul Hati, merupakan runut bagi filem Hati Malaya. Dan juara untuk minggu ini juga bertukar kedudukan dengan lagu Hati tadi. Minggu lepas di tangga kedua, naik satu anak tangga, sebuah lagu dari Indonesia, lagu yang dicipta oleh Anji bersama dengan Rian Eki Pradipta, dan Rian sendiri menjadi penulis lirik lagu ini, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Perubahan, diterbitkan pada tahun 2008. Naib juara sebenarnya untuk minggu yang terakhir ini adalah lagu dari D-Massive, Merindukanmu. Dan suka untuk saya umumkan, minggu ini tidak ada pencalonan baru dan juga tidak ada lagu yang tersingkir. Jadi terus saja kita berhibur dengan 5 lagu yang seterusnya. Usah Lepaskan, Jodoh Pasti Bertemu, Since You've Been Gone, Hati dan Merindukanmu. Carta Throwback 10.
0: Throwback 5.

0: carta throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM. Carta throwback 10 kini kembali.
2: Throwback 2.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Baiklah, pendengar-pendengar Tower FM, stesen pilihan anda. Selesai sudah kita dengan Carta Throwback 10 edisi Ogos-September di minggu yang terakhir, minggu kelima hari ini, 26 September 2026. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun bersama dengan Wan J sampai ke waktu ini. Dan Carta Throwback 10 edisi Ogos-September bakal melabuhkan tirainya dan telah pun sebenarnya melabuhkan tirai. Dan minggu hadapan, edisi baharu pula, iaitu edisi Oktober-November pula akan menjelang. Okey, anda dapat dengarkan setiap hari Sabtu pukul 2 petang di Tawau FM, stesen pilihan anda. Minggu hadapan adalah merupakan minggu prelude untuk edisi Oktober November. Dan sekali lagi terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama dengan Wan Jo sampai ke waktu ini untuk segmen kedua syoknya hujung minggu. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung untuk segmen ini. Dan seketika nanti, selepas ini 3 petang, kita akan mendengarkan berita dari Tawau FM dan insyaAllah DJN akan bersama dengan anda untuk petang ini menerusi silang budaya dan juga segmen yang ketiga syoknya hujung minggu. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan, tersasul kata, tersilap kata. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan dalam Carta Throwback 10 dan juga dalam segmen kedua syoknya hujung minggu. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.
2: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Renta Raja sudah juga. Kalau imbau semula,
3: let's go!
2: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu. Carta Throwback 10 di Tawau FM.
4: Pilihan anda.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Belah, yang bermaksud anggota badan secara berpasangan atau apabila dikira satu-satu. Kedua-dua belah tangan Sunita cedera akibat bermain mercun, kata abangnya kepada doktor. Belah. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Turn it up, let's go.

0: Ya, teruskan bersama kami untuk hiburan setiap masa dan juga maklumat terpilih semestinya di Top FM, sesuai pilihan anda. 38 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Top FM. Salam hujung minggu lah, di mana juga anda lain terus Top FM, sesuai pilihan anda. Seawal 6 pagi tadi lagi sehinggalah waktu ini, syarikat hujung minggu edisi Sabtu 26 September 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat petang untuk anda. Selamat berhujung minggu. Happy weekend untuk anda semua. Teman-teman, saya Eliana Miza menemani anda selama 4 jam ini menerusi syoknya hujung minggu 3 hingga 7 malam. Dan sebagai panduan kita bersama, telah pun masuk waktu untuk zon 3 lah Datu. Sila bukan guna sahabat sempurna Tunku dan juga bagian Tok Timur, 3.9 minit petang baru saja masuk. Dan untuk zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balung, Morotai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan Solat Fardu Asar seketika nanti 3.12 minit petang. Kita akan teruskan silang budaya dan juga lagi lagu-lagu hiburan selepas azan asar nanti. Terus setia bersama kami di syoknya hujung minggu Tau FM, pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anggota badan manusia adalah sedekah baginya pada setiap hari apabila terbit matahari. Engkau berlaku adil, iaitu mendamaikan antara dua orang, iaitu dua orang yang berbalah adalah sedekah. Engkau membantu seorang naik kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan kaki pergi sembahyang adalah sedekah, dan menghilangkan suatu bahaya di jalan raya adalah sedekah. Pengajaran hadis seperti hadis 25, hadis ini menerangkan bahwa setiap amal perbuatan mukmin, walaupun kadang-kadang dianggap biasa atau sedikit, akan mendapat pahala sedekah. Seseorang mukmin boleh mendapat pahala sedekah hasil setiap pergerakan anggota tubuh badannya, tangannya, kakinya, mulutnya dan akalnya berhak mendapat pahala sedekah apabila melakukan amal kebajikan. Ruang untuk mendapatkan pahala dalam Islam amat luas dan tidak hanya terbatas kepada amal ibadah khusus semata-mata, sehingga kadang-kadang tidak disangka bahwa suatu perbuatan yang dianggap biasa menjadi ibadat dan diberikan pahala. Petikan.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara, dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
0: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
1: menerusi
2: Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
1: Wow. Tawau FM,
2: pilihan anda.
4: Ya, Silang Budaya atau FM pilihan anda. 3.27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Tawau FM pilihan anda. Apa khabar anda hari ini? Petang ini, and harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, kan? Ceria bersama keluarga tersayang. Yang meluangkan masa di hujung minggu, ada yang mungkin pergi berhiling-hiling dengan keluarga, ada yang menghadiri majlis tertentu, mungkin akikah kah, hari jadi kah, ataupun melawat sanak saudara, atau berada di rumah saja, kan? Santai-santai petang ini, okey? Sambil-sambil tu, santai-santai sambil mendengarkan Tau FM, juga menerusi Silang Budaya edisi Sabtu selalunya dengan Wafa. Tapi kali ini pula bersama-sama En, okey? Jadi untuk Silang Budaya edisi Sabtu kali ini, En ingin membawa anda mengenali lagi satu keunikan yang ada di era Tawau. Jadi bila bercakap tentang Tawau, mungkin kita terbayang makanannya, kan? Ladang kokonya, ladang kelapa sawit, ataupun bukit gemuk, ataupun keindahan alam semula jadinya, kan? Tapi tahukah anda bahawa Tawau juga mempunyai satu formasi batuan yang cukup menarik. Batu apakah itu? Kita bercakap tentang batu kolumnar, ataupun dalam istilah geologinya dikenali sebagai kolumnar basalt, yang boleh ditemui di kawasan Balung Kokos Tawau. Jadi orang Balung mesti tahu ni, kan, di mana ni. Jadi bentuknya ni dia bukan macam batu biasa. Ada bahagian batu tu, bahagian batuannya tu, kan, dia kelihatan tersusun seperti tiang-tiang yang dibentuk dengan begitu kemas. Jadi bayangkan macam mana batu tu boleh tersusun begitu, kan? Tapi persoalannya, siapakah yang membentuk? Adakah Superman? Tidak, ya. Jawapannya tentulah alam semula jadi. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih lanjut tentang batu bersusun ini, sebelum kita mengenali lebih dekatlah batu kolumnar ataupun batu bersusun ni, kan, kita lain dulu lagu bersama dengan Adam Syamil dengan lagu yang Mansal.
5: 3, 2, 1, action.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
1: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silam Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
1: pilihan anda. Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
0: Radio RTM.
3: Ya, Silang Budaya FM, sesi pilihan anda, 3:35 minit petang waktu ini. Okey, tadi kita sudah ada pengenalan sikit lah tentang batu bersusun ni kan. Jadi kita pergi lebih lanjut, batu heksagon purba. Di Balung Kokos ni terdapat juga ya kolumnar basalt ataupun batu kolumnar, yang mana batuan semula jadi berbentuk tiang heksagon ni terbentuk daripada pembekuan lava purba Gunung Maria sekitar 27,000 tahun dahulu. Jadi dia menyerupai seni ukiran manusia juga ya. Dan batu kolumnar, kolumnar basalt ataupun lebih dikenali oleh penduduk tempatan panggil sebagai batu bersusun lah ya. Kalau mau sebut, diorang mau sebut batu kolumnar susah sikit, kolumnar basalt. Jadi disebutlah sebagai batu bersusun sebab dia dia punya formasi tu, bentuk batu tu dia bersusun. Dan merupakan satu-satunya formasi batuan kolumnar basalt purba yang boleh ditemui di Malaysia dan terletak di Kampung Balung Kokos, Tawau, Sabah. Tapak geologi ini menjadi bukti nyata bahawa sebahagian kawasan Sabah pernah melalui fasa aktiviti gunung berapi yang sangat aktif pada zaman purba. Dan secara tempatan, kawasan jeram di sungai ini juga dikenali oleh masyarakat suku Kokos dengan nama Giram Nek Legek. Itu dia ya. Jadi bagaimanakah ia terbentuk? Formasi unik ini terbentuk daripada letusan Gunung Maria. Ini adalah gunung berapi purba yang kini tidak aktif. Tidak aktif sudah ya, sekitar 27,000 tahun dahulu. Dan apabila lava basalt yang sangat tebal dan panas keluar ke permukaan bumi, ia bertembung pula dengan air sungai ataupun air laut purba. Jadi proses penyejukan yang berlaku pun secara pantas menyebabkan berlakunya pengucupan contraction pada batuan tersebut. Jadi tekanan dalaman ini yang menghasilkan rekahan berbentuk geometri yang sekata dan membentuklah tiang-tiang menegak yang majoritinya terbentuk heksagon ataupun dia segi 6 dan pentagon ni segi 5. Dan batuan yang tersusun pula, yang tersusun rapi ni di sepanjang 100 meter tebing Sungai Balung ini kelihatan seolah-olah ditatah dan disusun dengan sengaja oleh tangan manusia. Jadi itulah yang menjadikan dia unik ya, keunikan di tapak Balung Kokos ini. Dan beribu-ribu tiang batu kelabu yang saling mengunci antara satu sama lain, dia membentuk dinding semula jadi di kedua-dua belah tebing sungai dan memberikan suasana yang sangat mistik dan mendamaikan. Namun kita perlu ingat bahawa kawasan batuan semula jadi juga perlu dihargai dan dipelihara. Janganlah dikikis-kikis, diukir-ukir. Siapa? Ahmad pernah di sini. Begitu. Lepas tu dia letak like S. Love. Love-nya tu ada tanda apa ni, anak panah lagi. Love L. Begitu kan. Itu merosakkan sudah tu ya. Ataupun janganlah kasih pecah kan. Atau mengambil batu sebagai cenderamata. Okey, kita kena jaga juga, kena hargai. Itu semua semula jadi dan kenapa ia sudah ada di situ, kita kena hargailah. Janganlah kita bawa balik. Lepas tu sudahlah, sebelum dia bawa balik, dia kasi rosak dulu, baru dia bawa balik. Jangan ya. Biarlah khazanah geologi ni kekal supaya generasi akan datang juga berpeluang melihat dan mempelajarinya. Kan cantik kalau biarlah dia tahu sejarahnya. Wah, semula jadilah benda ni begini-begini, terjadi begini kan. Lagi unik. Itu yang menjadikan dia unik. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada fakta-fakta yang menarik tentang batu bersusun ni, kita kena line dulu lagu-lagu hiburan seterusnya. Ini dalam lagu ni pun ada tajuk batu, tapi ini udang di sebalik batu. Line lagu bersama dengan Lesti, Pasha dan Nasar, udang di sebalik batu. Selepas itu kita akan kembali menerusi Silang Budaya Tawau FM.

0: 24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
2: Radio RTM.
3: Ya, Silang Budaya Tawai FM, sesen pilihan anda, satu suara satu jiwa ya. Menerusi Silang Budaya edisi Sabtu 26 September 2026. Okey, jadi petang ini En masih lagi berkongsikan tentang batu bersusun. Okey, jadi kita recap baliklah fakta menarik, beberapa fakta menarik yang ingin En kongsikan. Yang mana fakta pertama, batu kolumnar ni dia tidak dibentuk ataupun dipotong oleh manusia ya. Okey, coraknya terjadi secara semula jadi akibat proses penyejukan dan pengecutan batuan. Okey, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, walaupun dia berbentuk heksagon, sering dikaitkan dengan batu kolumnar. Tidak semua kolom mempunyai tepat 6 sisi. Ada yang mungkin 5, ada yang mungkin 4 kan. Tidak semua ada 6 sisi. Dan yang fakta ketiga pula, formasi kolumnar boleh ditemui di beberapa tempat di dunia. Ini menunjukkan bahawa proses fizik yang sama boleh menghasilkan corak batuan yang hampir serupa di lokasi berlainan. Dan fakta yang keempat pula, batuan seperti ini penting dalam bidang geologi ya, kerana ia membantu ahli geologi memahami proses pembentukan dan penyejukan batuan igneous. Dan fakta yang kelima pula, yang terakhir, kita mempunyai contoh formasi menarik di daerah Tawau sendiri. Jadi kalau rasa-rasa petang ini ataupun sempat lagi ni, kalau petang ni ataupun esok lah kan, esok petang pun boleh, mungkin kamu boleh jalan-jalan pergi ke Balong Kokos, jalan-jalan di sana sebab sana ada batu bersusun. Bolehlah beriada petang bersama dengan keluarga kan. Bolehlah tu cuci-cuci kaki kan. Yang penting adalah tempat dipigi untuk pergi berhiling-hiling sambil menikmati keindahan alam semula jadi kan. Jadi itulah beberapa fakta menarik berkaitan dengan batu bersusun ni. Jadi kalau kamu merancanglah kan untuk melawat keajaiban geologi ini, kena tahu jugalah maklumat ringkas sebagai panduan selain daripada lokasi dan aksesnya ya. Kalau lokasinya ni terletak kurang daripada 1 jam pemanduan dari Bandar Tawau, kira-kira 14 km dari lapangan terbang Tawau dari airport, okey. Dan laluan masuk terakhir melibatkan jalan berbatu, gravel road, merentasi ladang kelapa sawit sejauh 600 meter. Jadi kalau kamu lalu tu, betul kan ni, tak salah masuk ke kita ni, masuk di ladang kelapa sawit orang? Tak, betul, betul lah tu. Itulah laluannya ya. Lagipun kamu boleh cari dengan mudah menggunakan aplikasi navigasi seperti Waze ataupun Google Maps. Sekarang ni kan ada sudah aplikasi yang memudahkan untuk kita cari lokasi tempat kan. Bolehlah guna Waze ataupun Google Map. Search sejak tu batu bersusun Balong Kokos, adalah tu keluar. Dan untuk kemudahan pula, ada kemudahan tangga yang telah disediakan untuk memudahkan pelancong turun ke kawasan sungai. Jangan risau dan juga kita kena merangkak ke apa ni sampai berguling-guling ke, tidak, ada tangga dia. Okey, kalau mau turun ke kawasan sungai tu, kira selamat lah kan. Dan ada juga pondok-pondok untuk berehat, untuk bersantai kan. Jadi indahlah, kita perlu bawa alas-alas. Kalau mau bawa alas-alas pun boleh, tapi jangan risau, ada pondok untuk kita berehat, untuk bersantai disediakan juga. Tapi kena pentinglah, kena satu tips yang En mau kongsikan. Jangan lupa bawa kasut yang mempunyai cengkeraman yang baik, ataupun dia punya surface kasut tu boleh grip dengan baik ya. Sebab permukaan batu sungai situ tu boleh menjadi licin. Jadi kena berhati-hati. Janganlah pakai kasut yang tidak sesuai. Pakailah kasut yang bersesuaian. Itulah berkaitan dengan lokasi dan juga akses dan kemudahan yang anda kena ketahui apabila mengunjungi batu bersusun. Okey, kita pun dah bertiba di penghujung untuk Silang Budaya kita. Okey, Papu, layan dulu lagu bersama dengan Dan Bisa, Lampa-Lampa Pisang.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.

0: dialect, music dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
3: Radio RTM.
4: Ya, nampaknya kita pun tiba di penghujung untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa edisi Sabtu kita 26 September 2026. Jadi siapa sangka kan daripada seketul batu ni kita sebenarnya boleh belajar begitu banyak perkara tentang alam dan juga sejarah bumi. Jadi batu kolumnar di Balung Kokos membuktikan bahawa daerah Tawau ini sendiri mempunyai banyak keunikan yang boleh kita pelajari, kenali dan juga kita boleh hargai. Kadang-kadang kita ni sibuk betul mencari tempat yang jauh-jauh kan, dari kampung halaman yang keluar dari Tawau yang sampai pergi jauh-jauh, sedangkan di kawasan kita sendiri pun terdapat ada khazanah alam yang cukup istimewa. Jadi selepas ni kalau anda mendengarkan tentang batu kolumnar Balung Kokos, ingatlah bahawa bentuk seperti tiang itu merupakan hasil proses geologi semula jadi yang berlaku ketika batuan menyejuk, mengecut dan membentuk rekahan. Okey, bukan buatan manusia. Jadi dia semula jadi begitu. Jadi kenalilah tahu kita, kita kena juga hargai alam sekitar kita. Okey, selain kita pelihara khazanahnya untuk generasi akan datang. Jadi itulah berkaitan dengan batu bersusun yang boleh engkongsikan pengenalannya, fakta-fakta menariknya, di mana lokasinya, di mana apa ni, lokasi akses atau kemudahan yang ada di sana kan. Jadi itulah berkaitan dengan batu bersusun ataupun nama saintifiknya, bukan saintifik lah, lebih sebenarnya dikenali sebagai kolumnar basalt, batu kolumnar. Okey, itu ialah yang boleh dikongsikan untuk Silang Budaya edisi Sabtu 26 September 2026. Apa lagi yang akan dikongsikan menerusi Silang Budaya minggu hadapan pula? Nantikan setiap hari Sabtu 3 hingga 4 petang, sama juga esok pun yang menarik akan dikongsikan juga bersama dengan DJ Wan J menerusi Silang Budaya 3 hingga 4 petang selama sejam di Tau FM SSM pilihan anda. Okey, itu saja yang kita boleh kongsikan menerusi Silang Budaya Tau FM SSM pilihan anda.
5: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
2: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
5: menerusi
6: Silang Budaya
3: Radio RTM.
2: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
6: satu suara, satu jiwa.
5: Tawau FM,
7: pilihan anda.
8: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, syanya jumpa ikut FM pilihan anda 4-3 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Happy weekend untuk semua pendengar-pendengar FM di mana juga anda lain terus FM sesen pilihan anda. Menerusi syanya hujung minggu edisi Sabtu 26 September 2026 selalu bersama dengan Wafa. Tapi N pula akan menemani anda selama 4 jam ini, masuk sudah di jam yang kedua menerusi syanya hujung minggu. Okey, seketika nanti kita akan berhibur menerusi lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir. Dan juga 4.30 nantikan berita dari Sabah FM. Dan 5 petang nanti nantikan berita utama 5 petang, okey? Jadi salam-salam ucapan petang anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Ingin hantarkan ucapan salam-salam petang kepada yang tersayang, boleh. Di WhatsApp boleh, okey? Lengkap kita beribu dengan lagu-lagu hiburan dan juga maklumat semasa, info semasa yang akan kongsikan juga untuk anda. Okey, ada mana juga anda lain terus, ada yang mungkin memandu tengah mendengarkan Tau FM kan. Selamat dalam pemanduan anda, hati-hati kemana sajalah destinasi anda. Semoga selamat sampai, yang berada di rumah kan, sambil santai-santai mungkin layan drama AI-nya ataupun mungkin layannya juga ada punya movie, nonton drama Korea kah, kan, sambil-sambil mendengarkan Tau FM. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan menerusi RTM Klik ya. Nanti kita teruskan lagi hiburan menerusi syonya Jumingu, lagu bersama dengan Silet Open dan Sona One, Bercanda.

dan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

Ya, lagu Berang Kuasa 2 kita bersama sama dengan Michael Lenz to rock dua buah lagunya That's Why You Go Away dan juga 25 minutes. Okey, 4:30 kita nantikan untuk berita dari Sabah FM dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk teruskan perjalanan syoknya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Okey, ini dikongsikan daripada Public Health Malaysia ya. Ini nak kongsikan isyarat fizikal yang menunjukkan tanda-tanda hati anda ni sedang terganggu. Nah, kalau nampak mata semakin kuning, perut makin membesar, kaki mula bengkak, bagi sesetengah orang ia mungkin nampak seperti perubahan fizikal biasa kan. Tetapi bagi petugas kesihatan, beberapa perubahan pada tubuh boleh menjadi petunjuk bahawa fungsi hati sedang terganggu. Jadi setiap tanda ni boleh membawa maksud yang berbeza ya. Kalau mata dan kulit menjadi kuning, itu dipanggil jaundice, berlaku apabila bilirubin terkumpul dalam darah. Penyakit hati adalah salah satu puncanya ya, tetapi masalah saluran hempedu dan keadaan darah tertentu juga boleh menyebabkan jaundice. Dan yang kedua, air kencing semakin gelap. Air kencing yang berwarna gelap seperti teh ataupun cola boleh berlaku apabila bilirubin dibuang melalui air kencing. Tetapi jangan terus assume penyakit hati ya. Dihidrasi, ubat dan beberapa keadaan lain juga boleh mengubah warna air kencing. Dan seterusnya, najis menjadi pucat. Najis yang sangat pucat ataupun seperti tanah liat boleh berlaku apabila aliran hempedu ke usus berkurangan. Jika berterusan, ia perlu diperiksa. Dan seterusnya, perut membesar. Bukan semua perut besar adalah lemak. Penyakit hati yang serius boleh menyebabkan pengumpulan cecair di dalam abdomen yang dipanggil ascites. Okey, dan selain itu kaki membengkak juga, yang mana cecair juga boleh berkumpul pada kaki dan buku lali. Dalam penyakit hati kronik, dan ini boleh berlaku apabila fungsi hati semakin tercecas, tetapi penyakit jantung, buah pinggang dan beberapa keadaan lain juga boleh menyebabkannya. Selain itu, mudah lebam atau berdarah. Hati menghasilkan protein penting yang membantu proses pembekuan darah. Apabila fungsi hati terganggu dengan teruk, seseorang boleh menjadi lebih mudah lebam ataupun mengalami pendarahan. Dan yang terakhir, mula menjadi keliru, mengantuk ataupun perangai berubah. Ini antara tanda yang tidak boleh dipandang ringan ya. Dalam penyakit hati yang teruk, pengumpulan bahan toksik boleh menjejaskan fungsi otak, dikenali sebagai hepatic encephalopathy. Okey, masalah penyakit hati ni tidak semestinya sakit di bahagian hati sahaja. Pada peringkat awal, setengah penyakit hati boleh memberikan gejala yang sangat minimum ataupun langsung tiada gejala lagi, bahaya kan. Sebab itu jangan tunggu sehingga mata ni menjadi kuning, perut membesar ataupun badan mula menunjukkan perubahan ketara. Jadi jangan diagnosis diri hanya berdasarkan satu simptom je ya. Terus dia rasa, aku ni kali ada rasa sakit begini-begini kali kan. Itu menunjukkan tubuh kita ni kadang-kadang memberikan isyarat perlahan. Kita saja yang terlalu lama mengabaikannya, okey? Itu yang dikongsikan daripada Public Health Malaysia. Tanda isyarat fizikal hati anda ni sedang terganggu. Boleh jadi mata jadi kuning, air kencing gelap, najis menjadi pucat, mudah lebam, keliru, mengantuk, kaki bengkak, perut membesar. Jadi jika anda mengalami secara berterusan, terus dapatkan pemeriksaan lanjut di fasiliti kesihatan. Okey, kita teruskan lagi hiburan menerusi show-nya hujung minggu kita. 4:30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Lagi dulu bersama dengan kumpulan Dona Mua.

0: Berita sepenuhnya. Tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut Kinabatangan awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Operasi yang membabitkan 6 anggota ditamatkan pada pukul 7 pagi selepas mendapati keadaan selamat dan terkawal. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Terdahulu, Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berlaku pada pukul 5.32 minit pagi. Pusat gempa terletak pada kedudukan 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km, kira-kira 34 km barat daya Tongod. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pengkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun, perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah bersesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara, khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional di SICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Sri Mohd Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan Whole of Government and Whole of Society yang melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri penjata awam negeri dan persekutuan, pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksanakan di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan e-invoice, duty stamp dan cukai pendapatan. Selain promosi saluran e-pelarian bagi membolehkan orang awam menyalurkan maklumat berkaitan kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Hasil bersama media Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hampir 165,000 pembayar cukai telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan e-invoice dengan lebih RM2 bilion diterima melalui inisiatif berkenaan. Justru, beliau berharap pengamal media di Sabah membantu menyalurkan maklumat berkaitan percukaian secara tepat dan pantas termasuk tanggungjawab pembayar cukai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Beralih ke perkembangan selanjutnya. Program Cuci Malaysia didik masyarakat tentang penjagaan alam sekitar serta mengamalkan budaya sihat sekaligus mewujudkan persekitaran yang bersih, selamat dan selesa. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirgi berkata, program berkenaan mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah di merata tempat serta menyokong program sekitar kitar semula demi kesejahteraan awam termasuk habitat marin. Beliau menyatakan demikian pada program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Sandakan. Hari Cuci Malaysia merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dilaksanakan pada penghujung bulan September setiap tahun di seluruh negara. Sementara itu, di Tawau, kira-kira 900 orang menyertai program Hari Cuci Malaysia 2026 yang dilaksanakan di beberapa lokasi. Adun Balung, Syed Ahmad Syed Abbas berkata, program itu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan, khususnya di kawasan penempatan berpenduduk padat. Dia berkata demikian pada program Hari Cuci Malaysia peringkat Perbandaran Tawau di PPR Sri Balung Tawau yang turut dihadiri Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran belah. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.

0: Tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawa FM ba?
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
3: Aizah, Anu bah?
4: Kenapa tu?
3: Jadi kalau ada Anu
4: masih
3: ni kan?
4: Lagi, ya,
3: masih lagi ya? Masih lagi. Dia macam track bangsa Asman tadi. Anu bah, begini. Saya ada kawan bah.
4: Kenapa kawan?
3: Dia ni ada banyak masalah. Tapi sampai satu masa kan dia rasa macam, yalah, kita ni kawan kadang-kadang nampak kawan kita yang macam tiba-tiba hilang semangat. Yeah. Kan?
4: Mungkin dia stres dalam kehidupan. Ya?
3: Dia berkongsi pun macam ada benda yang dia macam, yalah, belum banyak lagi dia kongsi. Sampai nampak pun kadang-kadang sampai dia punya semangat hilang, semangat kerja, macam semangat kehidupannya pun macam hilang.
4: Yeah.
3: Begitu. Jadi kita mau tahulah jugalah kan.
4: Kan? Macam mana tu kan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita rasa hilang semangat ni dalam kehidupan ni?
3: Betul.
4: Takut-takut nanti boleh bawa pada apa ni, bunuh diri pula. Itulah. Macam mana ni Mr. B?
5: Hilang semangat dalam kehidupan. Imam Ghazali telah bagi kita solusi. Dia kata begini, bila mana kamu rasa kehidupan tu sudah macam tidak ada harapannya, ya, kamu tidak ada putus asa dalam kehidupan, zurul qab, ziarahilah kubur. Kena ketahuilah bahawa orang-orang yang berada di dalam kubur itu, satu keinginan mereka untuk dihidupkan semula. Ya, maksudnya apa yang kita ada sekarang adalah apa yang
4: mereka
5: orang
4: mau
5: dalam kubur tu yang mau. Kan? Tapi kenikmatan tu kita masih ada. Dan
4: betul,
5: kenikmatan hidup ni di antara satu peluang untuk kita menambahkan bekalan sebelum kita lagi berada di dalam tanah.
3: Dalam itulah.
5: So sebenarnya Allah bagi kita kehidupan ni sudah cukup luar biasa. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita cari sesuatu yang positif supaya kita tidak lama dalam terpuruk dalam kemurungan itu. Carilah Syazman. Syazman ni dia penghibur.
4: Hibur ya. Penghibur kala duka dan lara.
3: Bukan. Sebenarnya kamu ni macam muka aku ni macam muka kubur.
5: Alhamdulillah, insaf juga.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tawa FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
7: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
8: Kimbas kembali memori silam.
9: Ku kasih, aku sayang, aku cinta, aku rindu, oh,
8: semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Ya, lagi bersama dengan kumpulan Slime dengan lagu yang Jika Kau Rasa Getarnya. 5.23 minit petang waktu ini menerusi ritma petang pula syonya hujung minggu untuk edisi Sabtu 26 September 2026. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam hujung minggu untuk anda di mana juga anda lain terus to FM sesuai pilihan anda. Seperti biasa bermula 5.20 petang setiap Sabtu dan Ahad kita ada Karo Yuk di Toy FM. Jadi anda yang ingin dial di talian 089-778-243 untuk bersama-sama menerusi Karo Yuk. Sama ada anda mau hantar, bukan hantar, sampaikan salam, ucapan boleh, mau nyanyi beberapa rangkap lagu boleh, nyanyi chorus lagu tu pun boleh. Okey, boleh nyanyi menerusi Karo Yuk di Tawau FM.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karo Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, Karo Yuk.
0: Karo Yuk.
1: Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karo Yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, Karo Yuk di Tawau FM, pilihan anda. 5.25 minit petang waktu ini. Okey, nampaknya dari tadi kita ada pemanggil di talian. Jadi anda boleh dial di talian 089-778-243. Mau hantarkan salam ucapan boleh, mau nyanyi pun boleh. Jadi kita bersama dulu dengan pemanggil yang pertama petang ini. Hello, siapa di talian?
3: Assalamualaikum, DJ Wafa.
0: Waalaikumsalam. Di sini N. Wafa esok duty. Kak Rahimah kan?
3: N, sorry.
0: Waalaikumsalam. Kak Rahimah sehat?
3: Sehat-sehat. Selis mana?
0: Okey, Kak Rahimah. Petang ni mau nyanyi ke bagi ucapan?
3: Ucapan saja. Dalam soalan ni.
0: Ucapan. Silakan, Kak Rahimah. Ucapannya.
3: Ucapannya salam ni. Untuk Makcik Kuina Umang, Makcik Kuhaja Tempurung atau Makcik Ia, Pak Undin dan semua keluarga ku di Kampung Silam ni, adik-beradikku dan si Comel Nukasi Kasrina, ayo kita makan petang. Dan untuk adik Najato Nafisa, Sem Kolomo, Nulisarin, Saddam, terus Nani dan semua lah dan untuk semua DJ-DJ. Okey, DJN, sorry salah tadi.
0: Okey, Kak Rahimah, terima kasih. Tak apa, biasalah tu. Okey, ada menyanyi sikit Kak Rahimah, tiada? Ah, terputus sudah. Okey, itu dia tadi pemanggil yang pertama ya. Okey, 778-243, anda masih lagi boleh dial di talian kita untuk menyanyikan lagu ataupun antar salam ucapan pun boleh. Kita bersama dengan pemanggil yang kedua pula di talian. Hello, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Faldi Sari.
0: Faldi Sari. Tadi ada hantar ucapan kan?
4: Iya. Yeah. Ah,
0: jadi petang ni mau nyanyi kah Faldi?
4: Mau nyanyi.
0: Okey, boleh Faldi. Ini lagu apa tu?
4: Ditarik Cinta.
0: Boleh, silakan.
4: Macam mengganggu kan?
0: Kasih jauh sikit dulu telefon dari radio. Ah, jadi supaya tidak bergema dia. Ah, okey sudah. Hello? Hello? Ah, hilanglah pula. Okey, sekali lagi. Boleh jadi talian 778-243. Cuba menghubungi sekali lagi di talian konti kita untuk bersama menerusi Karo Yuk di Taiwan ya. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya pula di talian. Hello? Hello? Ya, hello? Hello, siapa di talian? Ah, pun hilang pula suaranya ya. Ah, mungkin ada masalah lah dengan talian petang ni ya. Okey, tak apa. Boleh cuba lagi. Sekali lagi di 778-243. Hello, siapa di talian?
4: Hello.
0: Hello. Ya, siapa tu? Faldi Sari kah? Hello? Ah, hilang lagi dia punya suara. Baik, sudah pun pukul 5.28 minit petang. Waktu ini yang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Mungkin ada yang keluar bersiar-siar, pergi ke taman, pergi ke pantai, ataupun beriada bersama dengan keluarga tersayang, ataupun anda yang berada di rumah sahaja. Santai-santai petang kan, minum petang sambil dengarkan Tau FM. Sambil-sambil itu juga boleh telefon Andy Talian 778243 untuk kita bersama menerusi Karok Yuk di Tawau FM. Hello, siapa di Talian?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Faldi Sari kan tu? Ah, sekali lagi. Tadi terputus lah Faldi.
5: Okey, sudah.
0: Okey, sudah sekarang. Okey. Mau nyanyi lagu apa tu Faldi?
5: Torik Cinta.
0: Boleh, silakan.
5: Oh, ku tak tahan memendam rindu yang mendalam. Oh, kau biarkan hati merintih-rintih merana. Geranamu begini, geranamu terhiris, gerana rindu aku menangis. Oh, janganlah kau berkata dalam hati wujudnya cinta, kalau masih bersengketa bagaimana cinta berbunga. Semuanya bohong dan dusta, berperi kata-kata. Semuanya bohong dan dusta, retorik cinta kita. Oh, kau biarkan hati merintih-rintih merana. Terima kasih.
0: Terima kasih, Faldi. Waalaikumsalam. Okey, itu dia ya pemanggil kita yang kedua di talian. Putus-putus pula suaranya kan. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya dicuba kan. Okey lah tu. Okey, 5.32 minit petang waktu ini. Okey, anda boleh dari talian kita 778243. Masih lagi kita bersama menerusi Karok You di Tau FM. Kita terima lagi pemanggil yang ketiga. Hello, siapa di talian? Ya, hello, siapa tu?
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
6: Saya Sheila dari Tomanggung.
0: Sheila dari Tomanggung. Okey Sheila, petang ni mau nyanyi ke? Mau bagi ucapan?
6: Oh, tak dapat nyanyi, hujan lebat ni, nanti tambah lebat lagi.
0: Jadi ucapan
6: je? Bagi ucapan
0: je lah. Okey, boleh, silakan.
6: Okey, mau bagi ucapan untuk Aris dengan Emon yang tengah memandu sekarang di Ladatu. Sorry, tak dapat bawa makan tadi. Tak sempat, orang minta bawa makan. Sama ucapan untuk orang-orang Tomanggung lah, khususnya untuk orang Tagas yang ada dengar radio sekarang nih. Yang memandu, berhati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat yang dituju.
0: Okey, itu Cik Sheila.
6: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih Sheila. Okey, itu dia tadi daripada rakan pendengar kita yang bagi ucapan untuk petang ini. Okey, 778243. Anda boleh dah di talian kita untuk kita bersama menerusi Karok Yuk di Tau FM. Okay, kalau belum ada pemanggil, kita lain dulu lagu bersama dengan Camelia, Rindu Padanya.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karok yuk di Tao FM.
1: Pilihan anda.
0: Ya, masih lagi kita bersama menerusi Karok Yu di Tao FM. 5.38 minit petang waktu ini. Okey, kita teruskan lagi untuk Karok Yu kita di Tao FM. Sesi pilihan anda. Kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Hello. Terputus. Sekali lagi boleh dial di talian 778243. Ya, hello. Siapa di talian?
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Hello. Hai. Kasih matilah pula. Okey, 778243. 5.39 minit petang. Ada yang ingin hantarkan salam-salam untuk yang tersayang boleh. Boleh bersama menerusi Karok Yu ataupun menyanyikan lagu, nyanyilah lagu sikit. Biarlah pendek-pendek kan. Boleh nyanyi lagu menerusi Karok Yu di Tau FM ya. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Putus sekali lagi.

0: Okay, sekali lagi anda boleh dial di talian kita 778-243 untuk kita bersama menerusi karaoke you, menghantarkan salam-salam ucapan, menyanyikan lagu pun boleh. Okey, sebelum tu satu makluman dululah ingin kongsikan untuk petang ini berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau. Okey, ini berkaitan dengan tabung darah kempen derma darah yang mana esok akan diadakan di tabung darah Hospital Tawau, anjuran Belia Buddhist Association Sabah and Federal Territory of Labuan. Esok ya, dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di tabung darah Hospital Tawau untuk hari Ahad 27 September 2026. Okey, jadi anda yang ingin menderma darah, jangan lupa bawa kad pengenalan diri, pakai pakaian yang selesa, minum air secukupnya dan makan makanan berat. Jangan biarkan perut anda kosong. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah mampu menyelamatkan nyawa. Okey, satu poin darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Ini berkaitan dengan tabung darah daripada tabung darah Hospital Tawau. Diadakan esok di tabung darah Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, kita masih lagi bersama menerusi Karo. Yuk, kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Ya, hello. Terputus lagi kan? Tak berapa bagus lah talian petang ni. Kita terima pemanggil di talian kita. Hello, siapa di talian?
1: Assalamualaikum Kak Lo.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Chai dari BSI.
0: Chai dari BSI. Chai mau nyanyi lagu ke petang ni atau ucapan?
1: Tujuh ucapan.
0: Oh, tujuh ucapan je. Kenapa nak mau nyanyi?
1: Boleh bah kalau mau nyanyi. Sikit-sikit lah.
0: Okay, nyanyi dulu sikit baru bagi ucapan.
1: Kejap lagu apa?
0: Hai, ini kena dipikir dulu tu lagu.
1: Wasepiku ini dihiasi bunga cempaka. Okey, itu saja.
0: Okeylah tu. Okey, ucapannya?
1: Ucapan kepada semua budak-budak desa itu yang lepak tu. Selamat hujung minggu.
0: Itu je?
1: Saja Kak Long, ya.
0: Okey, terima kasih, Chai. Bye. Okeylah tu kan, nyanyi sikit je. Bagi ucapan juga ujung-ujung. Okey, 778-243. Menerusi Karo Yud di Top FM. Yang mana kita akan Karo Yud sehinggalah 6 petang. Kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ya, siapa di talian?
2: Adam.
0: Adam, dari mana Adam?
2: Dari Balong.
0: Adam dari Balong. Okey Adam, nyanyi apa petang ni? Atau bagi ucapan?
2: Bagi ucapan je.
0: Boleh, silakan.
2: Oh, buat ucapan. Jangan lupa di gerai di Chester Fai Siki. Di jari ayam Tawau.
0: Okey, itu je.
2: Ni saya punya penyanyi, mau nyanyi.
0: Okey, silakan.
3: Bintang jangan.
0: Okey, boleh. Adik siapa ni namanya ni?
3: Bambam.
0: Okey, adik Bambam, silakan. Mau nyanyi lagu apa tu? Hello. Terputuslah pula kan. Okey, sekali lagi boleh dia di talian kita 778-243. Boleh dah sekali lagi ya untuk pendengar kita tadi. Terputuslah pula. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello. Terputus sekali lagi. Tak apalah, kita layan dulu lagu-lagu hiburan kita. Lagu dulu bersama dengan Awi. Di Penjara Janji. Menerusi Karo Yuk di Top FM.

0: 55 minit petang, waktu ini menerusi Karok Yuk di Tua FM. Okey, jadi anda boleh dari talian kita 7-7-8-2-4-3 untuk kita bersama menerusi Karok Yuk. Okey, kita teruskan lagi untuk Karok Yuk kita yang seterusnya. Kita terima lagi pemanggil di talian. Hello, siapa di talian? Hello? Ya, hello? Ah, terputus. Okey, sekali lagi anda boleh dah di talian kita 7-7-8-2-4-3. Hello, siapa di talian? Ya, hello?
1: Hello.
0: Ya, hello, siapa tu?
1: Saya Atika.
0: Atika. Atika dari mana, Atika?
1: Atika dari BSI.
0: Okey, Atika. Pilih lagu pula. Bagi lagu kah untuk nyanyi lagu atau ucapan?
1: Bagi ucapan boleh?
0: Boleh, bagi ucapan. Silakan.

0: 5.51 minit petang waktu ini. Baik, kita teruskan lagi untuk Karok Yuk di Tower FM ya. Hello, siapa di talian?
1: Hello.
0: Ya, hello, siapa tu?
1: Saya Muhammad Razali.
0: Muhammad Razali, dari mana Muhammad Razali?
1: Dari Samara.
0: Okey, mau bagi ucapan ke nyanyi? Nyanyilah sikit dulu.
1: Lagu anulah, Mada Berhela.
0: Okey, mantap. Silakan.
1: Di dalam sendu yang teramat, ku lihat. Salah apa ni?
0: Dapat, boleh ulang-ulang.
1: Macam mana lagu dia tu?
0: Cuba tengok lirik dulu. Hello?
1: Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh, dan malam pun melepas layar. Aku di sini bersama harapan terpadam. Okey, itu sajalah.
0: Okey, terima kasih Razali. Ada mau bagi ucapan?
1: Anda adalah.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih juga.
0: Okey, itu daripada rakan pendengar kita yang ketujuh tak silap ya. Okey, 778243 kita terima lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ya, saya Syafiq Hasan.
0: Syafiq Hasan?
2: Syafiq.
0: Syafiq dari mana Syafiq?
2: Daripada Ranggo.
0: Ranggo. Boleh tolong jauhkan telefon dari radio? Bergemar lah.
2: Oh, okey.
0: Okey, menyanyi lagu apa tu?
2: Saya bukan mau menyampaikan lagu, saya mau menyampaikan ucapan.
0: Ucapan boleh, silakan.
2: Okey, selamat ulang tahun buat Johanna Eng, baby yang berada di sebenarnya dia berada di Senanjung, di Shah Alam, dan juga anak buah saya, putra ya, putra Paris. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki, berjaya dunia dan akhirat kita semua.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Buat YDP saya, YDP SK Ranggu yang sedang ditahan di hospital, semoga lekas sembuh. Dan juga buat beliau, kepada Cikgu Dian ya, semoga diberikan kesembuhan, jagalah dipermudah segala urusan. Amin.
0: Amin.
2: Itu saja.
0: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih DJ, selamat bertugas.
0: Terima kasih Syafiq. Ya.
2: Okey,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, itu daripada pendengar kita. Okey, and buka untuk panggilan terakhir 778243. Bagi pemanggil-pemanggil kita yang ingin telefon and talian 778243 untuk kita bersama menerusi Karo IU di Tower FM. Okey, kita terima pemanggil yang terakhir di talian. Hello, siapa di talian?
3: Hello, Assalamualaikum Jen.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Ini orang jauh ni, orang Temanggung ni.
0: Orang Temanggung si Bahar, jauh betul orangnya.
3: Itulah itu, baru tembus talian.
0: Baru tembus kan?
3: Itulah itu, gara-gara iklan tu tambah banyak.
0: Itulah. Okey, Bahar. Mengenai lagu apa tu, Bahar? Pemanggilan terakhir.
3: Oh ya kau, terakhir.
0: Ya. Syukurlah tu dapat tembus.
3: Salam anulah, salam ujung minggu sejak ni.
0: Okey, ucapan boleh, silakan.
3: Okey, salam ujung minggu buat semualah warga Temanggung yang keluar ujung minggu. Panutkan mat lah jerokoh, dan tak lupa lagi kepada yang jadi Raja Sehari. Saya pengantin baru lah itu, ada anak sekerja saya. Si Joni lah punya anak. Minta maaf lah saya dapat keluar. Itu saja.
0: Okey, itu saja Bahar.
3: Okey,
0: terima kasih.
3: Selamat bertugas sampai jam 7.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini.

0: Ni. Terima kasih kepada semua pemanggil-pemanggil N di talian 778243. Kalau anda ingin menyanyikan lagu bagi ucapan, menerusi karok you esok ke udara lagi 5.20 petang hinggalah 6 petang setiap Sabtu dan Ahad. Okey, sampai di sini saja untuk kita bersama menerusi karok you. Selepas ini kita akan masuk di jam yang terakhir menerusi shownya Hujung Minggu di Toy FM, sesen pilihan anda.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi! Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tower FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, Karok Yuk.
3: Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.

Ya syaknya Jumigo Top FM, pilihan anda waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Top FM di mana juga anda lain terus Top FM, sesen pilihan anda. Menerusi syaknya Jumigo masuk di jam yang terakhir edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Okey, sebagai panduan kita bersama masuk yang waktu selat Fadu Maghrib bagi Zon 3 lah Datuk, sila bukan guna sahabat sempurna tungku bagian Tau Timur adalah pada pukul 6.02 minit petang. Bagi Zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat, salat Fadu Maghrib adalah pada pukul 6.05 minit petang. Okey, kita akan kembali selepas azan Maghrib nanti untuk teruskan lagi Bran menerusi syoknya hujung minggu.

0: Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah. Nama yang sangat indah lagi cantik.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الأقلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon bimbingan Allah ke jalan yang lurus.

0: Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali

0: Sadaqallahul azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Langsung dari hujung minggu Tawau FM, pilihan anda, 6.23 minit petang waktu ini di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu edisi Sabtu 26 September 2026. Okey, masanya untuk en bacakan salam ucapan daripada rakan kita Makcik Suri Nurdin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Apakah reba? Sudah minum petang ke tu? Sudah tadi. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Makcik Suri. Okey, daripada Barmada. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat petang buat semua. Terima kasih Bahar yang tengah layan Tau FM dalam kenderaan pandu cermat jalan jerokoh. And bolehkah satu lagu pengantin baru buat anak rakan sekerja saya, Cip Johnny? Tahniah Cipku. Maaf tidak datang hadir ke Ladatu bertugas. Kesian. Anduk bahasa. Kalau sempat boleh Bahar. Terima kasih. Okey, dari pada kita ada lagi ucapan daripada Aiman di Taman Ria. Salam kat DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya Aiman di Taman Ria. Miau. Ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada semuanya yang menyambut hari lahir hari ini dan bulan ini, terutama yang rakan Facebook yang bernama Dani. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, cepat kahwin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Nisha Alisha. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sehat di sini. Salam sejahtera seminggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Line terus Tau FM mantap bah hingga ke 7 malam bertemankan DJN. Terima kasih. Selamat berkonti, balik nanti hati-hati. Terima kasih. Salam-salam petang daripada rakan pendengar kita menerusi WhatsApp Tau FM. Baik, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang dipopularkan pada tahun 1999 dalam albumnya Setiap Nafasku Kernamu. Lagu nyanyian daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi.

Ya, Syuanya Jumingu, Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 5.56.38 minit petang waktu ini. Okey, menerusi Syuanya Hujung Minggu kita, lagu-lagu hiburan retro lagi kita akan teruskan sehinggalah 7 malam. Okey, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda.

Berkaitan dengan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencangnya yang mana dijangka berlaku di negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, Perak, di Kelantan, Terengganu, di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan juga di Sabah. Di Sabah antaranya di Sandakan, Pantai Barat Ranau, Kota Belud dan Tuaran, di Kudat, Kota Merudu, Tawau, Lahadatu, Kelabakan dan Kunak juga ya. Pedalaman Sepitang, Tenom, Sut, Keningau, Tambunan, Membakut dan Beaufort yang mana dijangka berlaku amaran ribut petir hujan lebat sehinggalah 8 malam ini ya. Dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu keluaran. Okey, baru saja dikeluarkan 4:30 petang tadi ya. Kita teruskan lagi hiburan menerusi Syahnya Jeminggu, lagu lain lagi lagu bersama dengan kumpulan Visa untuk

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pertandingan membaca Al-Quran peringkat antarabangsa pertama kali telah diadakan pada 22 Ramadan 1380 Hijri bersamaan 9 Mac 1961 Masihi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, yang pada mulanya dikenali sebagai Musabakah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Oleh kerana itu, ramai generasi lama masih memanggilnya sebagai Majlis Musabakah Al-Quran. 10 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.
0: Tawau.

Penat kita mulap. Tiba-tiba hari ni lapisan habuk halus tu dia ada lagi balik. Padahal sudah lagi kita lap kemarin, ada lagi balik. Memang bikin geram kan. Lagi-lagi kalau rumah tu berdekatan dengan jalan raya ataupun kawasan pembinaan, lagilah masalah habuk tebal ni memang boleh buat emosi kita teruji. Sebenarnya inilah yang mau kongsikan. Ada petua DIY yang mudah dan jimat, yang mana anda suka dan anda boleh gunakan dan sangat mudah sahaja ya. Semudah guna 3 bahan asas yang memang sudah ada di rumah kita. Jadi perabot kamu pun bukan nampak berkilat, malah habuk sukar melekat sehingga seminggu. Itu yang kita mahu kan. Pernah juga kalau hari-hari melap kan. Jadi ini yang ingin kongsikan. Kunci utama campuran ini terletak pada sifat antistatik pelembut pakaian. Statik pada permukaan perabot kayu dan plastik adalah punca utama habuk tertarik dan melekat dengan cepat. Jadi apa yang anda perlukan, cepat catat cepat ya. Satu, penutup botol pelembut pakaian untuk memberi lapisan antistatik dan wangi. Okey, dan yang kedua, satu sudu besar cuka makan bagi membunuh kuman untuk tanggalkan minyak dan juga beri kesan kilat. Selepas tu anda perlukan air suam sebanyak 500 ml bagi menggabungkan dan mencairkan campuran. Itu semua tu dicampur, okey. Jadi botol semburan juga bagi memudahkan penyemburan sekat. Ambillah botol semburan yang kosong sudah isi dia. Jadi cara penyediaan dan penggunaannya, bancuh campuran dalam botol, gunakan air suam untuk sebatian lebih mesra. Jadi masukkan air suam ke dalam botol semburan. Okey, tambahkan satu penutup pelembut pakaian dan satu sudu besar cuka makan. Okey, sudu besar ya, bukan guna teaspoon. Sudu makan yang besar tu ataupun 3-4 titik baby oil jika perabot kamu tu jenis kayu yang berkilat, okey? Jadi goncang dia, shake pelan-pelan sehinggalah sejati. Dan yang kedua, lap habuk kasar terlebih dahulu. Ini langkah pentingnya sebelum menyembur. Sebelum menyembur cecah DIY tu, bersihkan habuk tebal di atas perabot menggunakan kain kering atau pembersih bulu ayam supaya habuk tidak menjadi comot apabila basah. Dan yang ketiga, sembur pada kain microfiber. Jangan sembur terus secara berlebihan pada kayu. Jangan terus straight tu, kamu sembur pergi kayu tu. Jangan, okey? Semburkan cecair DIY pada kain microfiber, bukan terus pada perabot sehinggalah lembab. Langkah ini mengelakkan perabot kayu menjadi terlalu basah ataupun bertumpuk. Dan yang keempat, lap sekata dan biarkan kering, kesan kilat serta merta. Lap keseluruhan permukaan perabot dengan perlahan-lahan dan anda akan nampak permukaan menjadi bersih, berkilat dan meninggalkan aroma yang cukup harum di dalam rumah. Okey, jadi kenapa petua ini menjadi? Dia mengurangkan cas statik. Sebab pelembut pakaian ini, dia menetralkan cas statik pada permukaan plastik, kayu yang berkilat dan cermin. Bila mana cas statik tiada, habuk yang melayang di udara tidak akan terperangkap dalam perabot. Itulah tu. Dan kesan lapisan pelindung minyak bayi ataupun pelembut ni meninggalkan lapisan nipis yang licin menyebabkan habuk mudah jatuh ataupun ditiup angin. Andalah dia senang melekat kan. Dan yang ketiga, rumah berbau segar. Selain mengelakkan habuk, haruman pelembut pakaian juga akan menjadikan ruang tamu bertambah segar setiap kali anda melangkah masuk. Tapi ingat ada 3 tips tambahan juga and ingin kongsikan agar rumah anda ini sentiasa bersih. Jangan lupa gunakan kain microfiber yang mempunyai gentian khas yang memerangkap habuk halus jauh lebih baik ya berbandingkan tuala biasa. Okey, dan yang kedua, tukar penapis aircon ataupun kipas. Sebab kipas bilik yang berhabuk tebal ni akan menyebarkan habuk ke seluruh ruang setiap kali dihidupkan dan cuci bilah kipas sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Dan yang terakhir, letak tumbuhan dalam rumah supaya nampak cantik. Contohnya seperti snake plant atau peace lily, sebab dia membantu juga merangkap zara habuk dalam udara secara semula jadi. Jadi selamat mencuba. Okey, itu lepas ni tugasan rumah menjadi jauh lebih pantas dan juga jimat tenaga. Jadi rumah sentiasa bersih.
Okey, itu yang Anne boleh kongsikanlah menerusi show-nya hujung minggu kita. Nampaknya pertemuan kita pun sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hantarkan salam-salam juga ucapan petang ini. Dan yang terakhir Anne bacakan daripada Juhari Stangkin. Assalamualaikum, salam hujung minggu pendengar Tua FM. Alhamdulillah semoga alhamdulillah sempurna. Cuaca baik, masih dedikasi doa berlangsung sehingga gini Tua FM sepanjang siaran.

terhibur dengan penuh maklumat. Terima kasih. Ucapan sekali lagi selamat menunaikan solat fardu maghrib. Selamat beristirahat di samping keluarga tersayang. Dan untuk pendengar Top FM di mana jua. Buat DJ N, balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu daripada kawan-kawan kita lah di WhatsApp Top FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. N pun sampai di sini saja tugasan N menghiburkan anda. Semoga anda terhibur. Dan juga terus dengarkan Top FM dari 6 pagi hinggalah 7 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis dalam minuman. Lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam tawal. Bye-bye. L.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relik Rehat di Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Jam yang kedua R&R untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, dan anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM. Ini nombornya 019-490-4848, dan juga anda boleh titipkan ucapan anda ke ruangan komen pada gambar Wan yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda, dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.20 minit malam, dan seterusnya 7.30 minit malam pula akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM, bagus bah. Dan juga untuk malam ini berlangsungnya anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16, ya, bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah pukul 8.30 malam ini. Okey, masuk adalah per cuma. Sama-sama kita saksikan malam kemuncak pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Dan juga siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini. Semuanya akan terjawab malam ini pukul 8.30 malam bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Masuk adalah percuma. Datang ramai-ramai, bawa keluarga anda, bawa rakan-rakan anda untuk sama-sama menyaksikan anugerah kelas untuk malam ini. Jom kita berhibur lagi malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang. Lepas tersakiti, sedang hilang,
1: aku buat lagi. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: FM.
1: Nabi Muhammad bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat-amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakangnya tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan hargai masa dia ada. Yang perempuan hargai masa suami ada. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Tapi nak bagi tahu, hargai orang yang ada di keliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai tuan-tuan. Apa tanda hargai penghargaan kepada anak-anak? Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar.
2: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
5: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
7: Bagus bah.

bagus bah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Abo. Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali. Lumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Ezah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
3: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
4: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
3: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
4: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Yeah, R&R Relik dari Hati Sabah FM. Bagus banget. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada, okay? Dan bagi yang tengah santai-santai di rumah, selamat bersantai kan hari cuti hari ini. Selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga dan juga apa sahaja urusan anda untuk malam ini ataupun sepanjang hujung minggu ini. Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Yang mana tahu ada majlis makan malam kan malam ini. Makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan yang lama tak jumpa kan. Mungkin juga ada mengadakan majlis perkahwinan, penyatuan dua hati kan. Jadi kami ucapkan selamat pengantin baharu. Semoga berkekalan hingga ke janda, insyaAllah. Okey, hari ini 26 September 2026. Tahukah anda hari ini merupakan hari persekitaran kesihatan sedunia. Hari ini hari persekitaran kesihatan sedunia. Persekitaran yang bersih dan selamat memainkan peranan penting dalam melindungi kesihatan serta meningkatkan kualiti hidup. Dan untuk itu, jadikan amalan menjaga kebersihan, kelestarian dan keselamatan persekitaran sebagai tanggungjawab bersama demi membina kehidupan yang lebih sihat dan juga sejahtera. Juga sepenuh dengan hari persekitaran kesihatan sedunia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran dan mengamalkan gaya hidup yang menyokong persekitaran sehat demi kesihatan diri kita, keluarga kita dan juga komuniti setempat. Baik, kita berhibur lagi untuk malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baik, itu dia baru berlalu Azharina Azhar dengan lagunya yang berjudul Seandainya. Azharina Azhar, ya, juara bintang RTM 2001, artis kelahiran negeri Sabah. Okey, dan bagi anda yang waktu ini masih sempat lagi untuk anda pergi ke auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah untuk apa? Untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, kelas 16, ya, yang akan berlangsung pada pukul 8.30 malam ini, ya. Dan malam ini adalah malam kemuncak dan juga pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang akan beraksi di satu pentas yang megah, kan. Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini? Sama-sama kita akan ketahui malam ini. Jadi sempat lagi untuk anda yang ingin datang menyaksikan kelas malam ini, kelas 16. Okey, ambil tempat yang selesa untuk menyaksikan, ya, pertandingan pada malam ini bersama dengan rakan-rakan anda, kan, ahli keluarga anda. Okey. Dan juga akan dibawakan siaran langsung melalui Sabah FM malam ini pada pukul 8.30 minit malam nanti. Siaran langsung untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 dari auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah. Okey, malam ini 8.30 minit malam, sebentar saja lagi. Okey, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bang.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Kau fikir di Lumangad Okudika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid. Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
2: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Memori yang bersama kita raih. Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
3: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Abah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas 16 dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Silakan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bertemankan frekuensi ini 89.9 ya, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dapat ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang berlangsung di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah, yang mana kelas 16 adalah terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan nampak gayanya persoalan telah pun terjawab. Juara kelas musim ke-16 menjadi milik Rinal Guntabit dengan lagu yang berjudul Lumbangan Okodika ya, disampaikan oleh Felicitasi sebentar tadi. Syabas dan tahniah kita ucapkan. Manakala nep juara menjadi milik Adli Nicholas dengan lagu berjudul Bintang Menemani Bulan. Manakala tempat ketiga lagu daripada Felix, lagu yang berjudul Memory. Sementara vokal terbaik daripada lagu Bintang Menemani Bulan yang disampaikan oleh Ivy Roy. Lirik terbaik pula lagu Semarakan Harapan daripada Maximus J. Manakala persembahan terbaik dinobatkan kepada Kahira Maisara dengan lagunya yang berjudul Bahagia Tanpamu. Okey, itulah dia kan, berlangsung meriahnya dengan jayanya kelas 16 di JKKN Negeri Sabah. Sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pemenang dan juga semua finalis yang berentap pada kelas musim ke-16 ini ya. Dan anugerah juara lagu artis Sabah, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas ini merupakan satu platform yang mengangkat karya dan juga bakat penggiat seni muzik tempatan. Bukan saja memberi penghargaan kepada penyanyi, malah turut mengetengahkan peranan komposer dan juga penulis lirik dalam menghasilkan karya berkualiti ya. Dan secara tidak langsung, kelas 16 terus menyokong perkembangan industri muzik Sabah serta memberi ruang kepada bakat tempatan untuk terus berkarya dan menyerlah di persada muzik tanah air. Sekali lagi syabas dan juga tahniah untuk para pemenang, para finalis dan juga untuk rakan-rakan RTM Sabah yang bertugas di JKKN Negeri Sabah. Baiklah, untuk jam yang berikutnya ini dalam R&R di Sabah FM ini, Wan akan hiburkan anda dengan rangkaian lagu-lagu rock hingga ke pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan Rock Lu. Okey, kita akan layan lagu-lagu rock hingga ke pukul 12.30 malam. Apapun, Wan harapkan kesetiaan anda terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Sabah FM, bagus bah.
2: Rock Lu, hanya di Sabah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Assalamualaikum, saya Isyah.

jaringan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Yeah, R&R di Sabah FM bagus. Bah, okay, sebentar lagi pukul 11 malam kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan apapun bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Nak ke mana tu? Okay, Wan doakan anda sempat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Apa yang penting, pandu cermat jiwa, pasti selamat dan sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan negara kita. Okay, dan sebelum kita terus lagi berhibur dalam ruangan Rock Lu untuk malam ini, Wan bacakan beberapa salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini untuk tidak menghampakan mereka. Wan bacakan juga, terima kasihlah untuk kamu kan yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Kita ada Norzita, katanya selamat bertugas untuk Wan dan juga semua rakan-rakan DJ ataupun penyampai Sabah FM. Semoga sihat-sihat selalu, lancar bersiaran hendaknya, dan juga selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan di mana juga berada. Norzita, pendengar setia Sabah FM, bagus, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Rosie William ataupun Z yang berada di Inanam, katanya selamat bertugas buat DJ Wans, dan juga salam ditujukan untuk rakan tugas dahulu, iaitu Kak B Sabah FM, bagus pak. Ataupun

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staff daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ini, pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober, semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Angkat ini
0: Yoni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chio Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Click. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100 meter lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 langkah tegas jamin gaji adil graduan. program Malaysia Rumah Keduaku Jana RM8.85 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax.

Ya, Rock Lu di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia mengadani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Okey? Sama ada dengarkan menerusi frekuensi ini 89.9 juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okey, kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir. RNR hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Okey. Dan untuk jam yang terakhir ini, ada lagi beberapa informasi semasa yang Wan nak kongsikan untuk anda, dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu rock yang akan terus menceriakan mungkin untuk anda yang tengah memandu waktu ini, dapat menyegarkan pemanduan anda. Mungkin rasa-rasa mengantuk kan. Jadi diharapkan dengan lagu-lagu rock ini dapat menyegarkan mata anda untuk bersemangat semula memandu kenderaan anda sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebelum kita berhibur lagi, Wan nak kongsikan untuk anda di mana esok akan berlangsung kempen derma darah di sekitar daerah Kota Kinabalu ini yang diadakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu, yang mana esok akan diadakan di Bilik Kinabatangan 3 SICC Kota Kinabalu sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa, ya, esok bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Jadi untuk anda yang layak untuk menderma darah, anda boleh tampil di anda boleh datang di Bilik Kinabatangan 3 SICC Kota Kinabalu untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital di negeri Sabah ini, di sekitar Kota Kinabalu ini, untuk merawat pesakit yang memerlukan kan. Kali ini kita bantu orang, insyaAllah nanti lain hari pula kita pula yang akan dibantu orang kan. Itulah, begitulah kitaran kehidupan kita, saling memerlukan antara satu sama lain. Dan saya pasti masyarakat di Sabah ini adalah masyarakat yang prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk malam ini. Layan terus Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Rock Lu, hanya di Sabah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Rock Lu! Rock Lu! Sabah FM.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Baru berlalu budak kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Okey, dan sedar ya, tugas Wan menemani anda selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi pada pukul 12.30 malam. Apa yang diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan sepanjang hari ini, dan dapat juga informasi yang kami kongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus memberikan sokongan kepada kami, yang terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda. Dan selepas ini tepat pukul 12.30 malam kita akan sambung siaran ke Nasional FM, dan selepas itu pukul 4 pagi pula akan kembali bersama-sama kami menerusi Sabah FM dalam zone muzik tanpa henti 4 pagi hingga pukul 6 petang. Terima kasih untuk anda semua, dan sepanjang hari ini pagi tadi 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan selepas itu disambung pula oleh DJ Edwin 12 tengah hari hingga 6 petang, dan juga seterusnya bersama-sama dengan Wan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam Ekspresi Inspirasiku pada hari Isnin. Wan tinggalkan anda dengan dua buah lagu selepas ini. Okey, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Santo. Nacional FM.
1: Nacional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nacional FM sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizat Azan temankan anda untuk geng Buruh Hantu ataupun Nacional 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Click dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati, teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah, dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa, berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan nasihat. National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skema yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal-usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri 9 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Dato' Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Henti

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribu petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan yang di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

kehidupan kita dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda dan juga terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrana FM di mana saja anda berada menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nazrana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizah dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nazrana FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman di Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nazrana FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

kebesaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

menyalurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana pun berada, walau di pisuk-pisuk mana pun berada, semoga kita semua berlimpah dengan rahmat, keampunan, dan yang paling penting Allah ridha dengan apapun yang kita kerjakan. Ya, ibadah kita Allah ridha, pekerjaan kita yang pun jadi ibadah tu Allah ridha, rezeki yang kita makan, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita kongsi Allah ridha, pergaulan kita, persahabatan kita, silaturahim kita Allah ridha. Apa saja yang kita buat, mesti kita memohon keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semua yang kita kerjakan itu, sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi asbab kita mendekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara hamba Allah, manusia yang sangat mulia. Dan antara kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi suka pemakaian yang baik, yang sederhana tapi baik, paham ya, bukan yang mahal-mahal. Nabi suka yang sederhana, boleh juga bukan soal mahal atau murahnya, tapi Nabi suka pakaian yang baik. Dan kemudian Nabi suka warna putih adalah warna kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu suka berwangi-wangian. Ya, disebutkan di dalam kitab itu bahwa Nabi selalu memakai pakaian putih, dan baginda akan memulakan ya memakai pakaian itu dengan arah kanan, dan Nabi baca doa, kemudian Nabi melepaskan pakaian dengan sebelah kiri. Dan kemudian selain itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat bersih dan sangat kemas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda itu suka berwangi-wangian. Bahkan Anas bin Malik pernah menyebutkan, kata Anas bin Malik, aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga belum pernah mencium minyak wangi apapun yang lebih harum, lebih wangi dibandingkan aroma yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi itu wangi orangnya. Nabi kalau senyum, ya Allah, manis senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas mengatakan lembutnya tangan Nabi itu, nah, tidak pernah Anas menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam wangi saja. Apa maksudnya yang boleh kita ambil sebagai akhlak kita? Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia. Bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat. Dan kemudian apa dia? Bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat. Dan yang paling penting, selalulah kita berwangi-wangian. Nah, standby bahan minyak wangi yang kecil-kecil itu dalam poch kita, dalam beg tangan kita atau dalam poket kita. Ya, bila kita mau jumpa orang, sapu sikit, ya, supaya suasana itu jadi, bilang orang jadi nyaman. Sebab fitrah kita manusia, sahabat yang dimuliakan Allah, suka kepada yang wangi-wangi. Siapapun, semua orang yang namanya manusia yang Allah Ta'ala titipkan fitrah, suka kepada wangi-wangian. Maka tiru akhlak Nabi, ya, selain kita menjaga tutur bicara kita yang lembut-lembut, yang sopan santun, yang bagus-bagus, yang beradab berakhlak tuh, jaga juga penampilan kita. Maksudnya apa? Berwangi-wangilah kita. Biar sederhana ndak apa, yang penting nyaman bilang orang kita, ya. Tak perlu mahal-mahal kalau kita nak mampu. Yang penting bersih, boleh dipakai solat, kemas, dan yang paling penting apa dia, nilai tambahnya wangi, sahabat yang mulia. Insyaallah malaikat pun suka dekat dengan kita bila kita wangi-wangi. Dan yang paling penting, kita sedang mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, pakaian yang bagus, pakaian yang sederhana, kemas, bersih, tutup aurat, dan wangi itu menjadi asbab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mencintai kita dan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
6: Sabah FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
7: Allahu Nur.

Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: Nur.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Hujung Minggu. Berhibur bersama kami. Syoknya Hujung Minggu.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik.
2: Semua turun
1: aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Semua turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
1: Kulut. Kenapa kadang-kadang ini Radio RTM di sini ini ya?
2: Hah?
1: Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Bang. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
1: Jadi
2: ah, enggak apa-apa, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM Klik.
2: Iya, Pak. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa awalnya kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik. Ada itu.

Ya, Syok Nyawa Jom Minggu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi ini. Bersua kembali kita di ruang udara. Dan untuk hari ini, saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda untuk segmen Syok Nyawa Hujung Minggu untuk edisi hari ini, Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Berteman selama 5 jam sehingga pukul 11 pagi nanti, insyaAllah. Jadi apa khabar semuanya? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga pagi Ahad ini dimulakan dengan tenang, santai dan juga penuh semangat. Dan kepada yang bercadang untuk keluar berjalan-jalan, kan, luangkan masa bersama-sama dengan keluarga ataupun anak-anak, kan, jangan lupa untuk ambil perhatian dengan keadaan jerbu di kawasan anda, okay? Dan sebelum keluar rumah, sempat orang kata semaklah dulu, kan, bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU terlebih dahulu. Kalau bacaannya kurang baik pada ketika itu, kurangkanlah aktiviti di luar dan elakkan terlalu lama di kawasan yang berasap, gitu. Dan yang paling penting, banyakkan minum air kosong supaya badan kita kekal terhidrat. Jaga diri, jaga keluarga dan juga utamakan kesihatan. Apapun rancangan anda untuk hujung minggu ini, apapun aktiviti yang telah pun dirancang untuk sepanjang hari ini, santai-santai, nikmati masa bersama insan tersayang dan juga jangan lupa kesihatan tetap nombor satu, okay? Kita terus bersama dengan Tau FM, teman pagi anda, teman anda di hujung minggu ini. Selamat berhujung minggu, terus bersama kami hingga pukul 11 pagi. Wafa akan temani anda sehingga pukul 11 pagi nanti menerusi Syoknya Hujung Minggu segmen yang pertama ini. Dan seperti biasa tu, jam yang pertama sebentar lagi kita akan, Wafa akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan juga daerah-daerah tertentu. Dan juga 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita ringkas dari Sabah FM. Dan juga perkongsian info waktu solat untuk zon 3 dan juga zon 4 akan dikongsikan kepada anda di jam yang pertama menerusi Syoknya Hujung Minggu. Kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan Hel Husaini. Ini dah kelentang, kelenting, kelentang, kelentung. Terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu, Tau FM pilihan anda.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, sekarang kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Ahad 27 September 2026, dan di mana pada sebelah pagi dijangkakan hujan di beberapa tempat bagi daerah Sabah, dan manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana sebelah pagi ini dijangka cerah tiada hujan, manakala petang hujan di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam. Dan seterusnya bagi daerah Kunat pun sama juga macam Tawau, pagi ini agak cerah, manakala petang hujan di beberapa tempat berlarutan juga hingga ke malam. Dan untuk daerah Sempurna pula, pagi ini juga dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat, malam pula dijangkakan jerebu ya. Dan seterusnya bagi daerah Lahan Datu pula, dijangka pagi ini cerah, manakala petang hujan di beberapa tempat berlarutan juga hingga ke malam. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana pada sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari berlarutan hingga ke petang, manakala malam pula tiada hujan dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahan Datu pula, pagi ini dijangkakan cerah, manakala petang ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam dengan arah angin yang bertiup dari arah tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai juga sehingga 1 meter. Jadi sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Menanti 6.30 minit pagi nanti, kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Shownya Hujung Minggu.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap jerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa jerbu ke kawasan kita lah, So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah.
1: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya. Ciao.
2: Tawau.

0: Baik, saudara berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Ahad 27 September 2026, bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3, meliputilah Hadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tunggu dan bahagian Tawar Timur. Waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 11.59 minit pagi, Asar 39 minit petang, fardu maghrib 61 minit petang, fardu isyak 710 minit malam, dan subuh pada pagi esoknya 4.46 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 3 meliputi Bandar Tawau, Balong Merutai, Kalamakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu zuhur adalah pada pukul 12.03 minit tengah hari, fardu asar 3.12 minit petang, fardu maghrib 6.04 minit petang, fardu isyak 7.13 minit malam, dan subuh pada pagi esoknya 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit, mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM.

yang katanya nak berjimat minyak, mari rapat dan cuba pula tips ini. Yang pertama, isi minyak di waktu awal pagi atau pada suhu sejuk. Yang kedua, isi minyak dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, isi minyak semasa tangki separuh penuh. Yang keempat, isi minyak petrol ikut liter bukan ringgit Malaysia. Paling penting, jangan lupa untuk matikan enjin kereta dan elakkan penggunaan handphone semasa mengisi minyak, serta jangan lupa kunci kereta semasa mengisi minyak untuk mengelakkan kes kecurian yang sering berlaku di stesen minyak. Tips terbaik dan terpilih ini dari kami hanya di Tawar FM.

0: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Ya, bangun pagi hujung minggu ni tak semestinya kita kena tergesa-gesa. Kan jadi mulakanlah dengan air kosong. Minum segelas air kosong. Sebaik saja bangun untuk menghidratkan badan. Dan kalau boleh buat regangan ringan selama 5 hingga 10 minit supaya badan kita lebih segar dan tidak lesu. Dan dapatkan cahaya matahari pagi seketika untuk membantu badan lebih bertenaga. Jadi jangan lupa juga untuk sarapan. Pilih makanan yang seimbang dan juga mengenyangkan. Kurangkan terus melihat telefon. Sebaik saja bangun. Beri orang kata diri kita ni sedikit masa untuk menikmati pagi di hujung minggu yang indah ini kan. Ataupun bergerak aktif, berjalan santai, mungkin mengemas rumah ataupun melakukan aktiviti ringan di hujung-hujung minggu lagi ni. Kalau pagi-pagi Ahad ni ramai yang dalam perjalanan mungkin ke pasar Ahad kan. Jadi dimulakanlah pagi anda dengan perkara yang menggembirakan. Contoh macam dengar muzik dan juga radio kegemaran anda, Tau FM stesen pilihan anda. Okay? Jadi asalkan badan kita kekal segar dan juga bertenaga, biar santai orang kata ya. Santai bersama kami di Santai Hujung Minggu. Syoknya Hujung Minggu Tau FM stesen pilihan anda, teman berteman hingga ke pukul 11 pagi nanti. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang menyapa kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita dekat Rojalia dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum dan juga selamat tugas. Wafa selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rojalia kita. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabatnya. Kita ada juga Valdi Sari. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Wafa. Waalaikumsalam Valdi. Love. Love juga. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Terima kasih untuk ucapannya. Kita juga ada Akim. Katanya salam ceria Tau FM. Ada tak pergi menceriakan suasana di pagi hari. Terima kasih sudah menghiburkan kami warga Tawau. Daripada Abdul Kata bin Haji Burijin. Terima kasihlah untuk sapaan-sapaan paginya. Diterus hantarkan sapaan-sapaan pagi anda menerusi WhatsApp di 0194903838. Dan nantikan juga talian. Wafa akan pantun Ahad kita di pagi ini. Sama-sama kita berpantun. Jangan lupa untuk respon pantun kita. Wafa akan muat naik di status WhatsApp dan juga di Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Okay? Baik, nanti 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan seterusnya kita akan kembali semula di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu Tau FM stesen pilihan anda. Jadi hari ini kita mau segarkan pagi kita, orang kata yang tengah memandu tu kan, supaya tak mengantuk. Kita exercise bahu dan juga kepala. Mari kita berhibur dengan lagu daripada Amelina dan juga Syida. Ini dia Secangkir Madu Merah. Terus bersama kami syoknya hujung minggu.

pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah jika

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Santai-santai, buddy.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Syuknya hujung minggu.

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

0: kulut.
1: Hmm.
0: Macam siuk lagu kau itu. Bila kau buat itu?
1: Ih, ada hari itu lepas pasang bendera di gerai si Makcik Kia tu. Inilah bani. Aku kira-kira mau antar di RTM. Boleh juga dorang mainkan lagu aku di radio. Lepas tu, aku akan jadi terkenal.
0: Alah, belum lagi apa-apa sudah tembirang. Eh, kau tahu kah macam mana cara paling senang mau hantar lagu kau pergi RTM?
1: Hmm, tak tahu.
0: Nah, sekarang ini indah payah kau pergi pejabat RTM itu. Pakai email saja. Ini email dia. URRK huruf kecil sambung RTMKK huruf besar @gmail.com. URRK RTMKK @gmail.com. Kau buat dalam format MP3, siap sama lirik, profil artis, pencipta lagu sama lirik, dan yang sewaktu dengannya lah. Ha, kalau kau ada pautan dalam talian pun bagi saja. Nanti diorang akan nilai dulu itu lagu.
1: Wah, boleh tahan kau, Aming. Mana kau tahu ni semua? Macam DJ Radio pula konon kau ni kan. Tapi terima kasih lah. Bah, nantilah saya email. Kalau saya sudah popular nanti, tak juga saya lupa sama kau nanti, Ming.
0: Adeh. Tahap gaban pula tembirang kau ini. Eh, Kulut, apa tajuk lagu kau itu?
1: Mimi Carmilla. Sempena nama anak Makcik Kia tu.
0: Hah? Aduh, Mimi lagi. Palik-palik si Mimi anak Makcik Kia. I saw no harapan.

Ya, itu dia bersama-sama dengan Reynald Gun Tabit dengan lagu Lumangat Oku Dika ataupun Aku Merindukan Dia. Membawa kita ke waktu 7.26 minit pagi pada ketika ini, seperti kita sudah sedia maklum kan. Semalam sebanyak 10 karya terbaik tempatan Sabah telah pun berentap merebut gelaran juara dalam Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas ke-16. Dan Artiam Sabah merakamkan kita setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada para pemenang pertandingan kelas 16 yang telah pun melabuhkan tirainya dengan penuh gemilang semalam. Dan juga kehebatan vokal dan juga persembahan yang memukau telah menobatkan bintang-bintang tempatan ini sebagai pemenang utama bagi edisi ke-16 ini. Jadi juara untuk kelas ke-16 ini telah pun dinobatkan Reynald Gun Tabit dengan lagu Lumangat Aku Dika, tapi dinyanyikan oleh Cici, disampaikan oleh Cici semalam ya. Dan untuk naib juara pula, Ivy di tempat kedua dengan lagu Bintang Menemani Bulan yang ditulis liriknya dan juga dibuat lagu itu oleh RD Nicholas, komposernya Ellen RD Nicholas. Dan juga di tempat ketiga pula, Felix Agus dengan lagu Memory telah pun mendapat tempat ketiga. Dan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Memory merupakan orang tawau kita, wah ini si Jun-Jun. Jadi tahniah lah untuk pemenang-pemenang Anugerah Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas ke-16. Syabas diucapkan kepada semua pemenang atas kejayaan cemerlang yang telah pun dilakar semalam ya. Jadi kepada anda mungkin ada di tawau ni banyak sebenarnya bakat-bakat yang terpendam kan. Jadi mungkin anda boleh serlahkan bakat ataupun karya anda, karya anak-anak tawau, anda boleh hantarkan ke email urrkrtmsabah ke urnit ke urrk tawau ke urrk Kota Kinabalu. Anda boleh hantarkan lagu anda kepada URRK, Unit Urusan Rancangan dan juga Rakamkana di Kota Kinabalu menerusi email sekarang di hujung jari je. Boleh ke email urrkrtmsabah. Dan siapa tahulah kan, karya anda mungkin layak untuk berada di di kelas ini, boleh tercalon dan juga karya anda boleh berkumandang di radio kan. Jadi jom kita sokong bakat tempatan dari tawau untuk semua, okay? Jadi kalau anda ada karya lagu-lagu yang mungkin boleh apa ni, orang kata layak kan, manalah tahu tiba-tiba ada wakil dari tawau kan, lagu-lagu orang-orang tawau yang layak ke kelas ini, Anugerah Carta Lagu Artis Sabah mungkin yang ke-17. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu karya anda ke URRK ataupun Unit Urusan Rancangan dan Rakamkan RTM Sabah, okay? Waktu sekarang sudah pun 7.29 minit pagi. Terima kasih kepada rakan yang menghantarkan salam-salam ucapan juga menerusi WhatsApp kita. Ada Nisha Elisha, assalamualaikum. Hai DJ Waf, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Apa khabar Nisha? Salam syuknya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin. Layan terus TFM Mantabah bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan juga selamat berkonti. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga, kita akan berhibur dengan lagu-lagu playlist, 10 playlist terbaik, 10 lagu-lagu playlist terbaik yang buat pilihan daripada pendengar kita. Hantarkan playlist anda, playlist siapakah yang akan terpilih, nantikan sebentar saja lagi, okay? Jadi terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda. Dan Wafa pun telah muat naik, telah muat naik ciapan di Facebook untuk pantun pagi kita. Respon lah untuk pantun pagi ni kan. Anda boleh respon menerusi WhatsApp ataupun di Facebook Tau FM Station pilihan anda. Berhiburlah dengan lagu daripada Hatan dan juga Dia Fadilah menerusi Tangisan Marhanis. Dan menanti 7.45 minit pagi nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Teruskan setia bersama dengan kami syoknya hujung minggu.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat anda semuanya. Semoga semuanya sihat walafiat hari ini dan dipermudahkan segala urusan anda lah. Amin. Pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station, pilihan terbaik anda. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu tentang rezeki. Saya ingin bilang ke kamu orang semua, ataupun saya ingin peringatkan kepada anda semua, sebenarnya rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Saya ulang sekali lagi, rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Bila kita sebut tentang rezeki ni kan, kebanyakan kita ni terus terbayang tentang fulus, duit, gaji, bisnes ataupun harta kan. Betul, itu sebahagian daripada rezeki. Tapi sebenarnya rezeki itu lagi luas. Contohnya lah kan, macam kesihatan yang baik kan, itu pun dianggap rezeki. Bayangkan ada orang mampu beli makanan yang mahal, tapi tubuhnya tu ataupun keadaan dirinya tidak mengizinkan untuk dia menikmati makanan tu. Tidak diizinkan dia untuk makan benda tu disebabkan faktor kesihatannya. Tapi kita hari ini sihat, alhamdulillah. Walaupun makan kita makan ni makan yang sederhana saja, tapi bisa mencicipi ataupun bisa kita makan dengan nikmat. Nah, itu pun rezeki. Sebenarnya banyak lagi bah rezeki yang kita kurang ketengahkan ni. Contohnya macam rezeki keluarga, masa lapang, jiwa yang tenang, itu pun adalah rezeki. Dan maksudnya rezeki ni bukan apa yang kita kumpul, tapi apa yang kita nikmati dan apa yang kita sedang syukuri. Faham gak tuh? Pendengar Positif Pagi sekalian, jangan sempitkan pemikiran kita nih hanya melihat rezeki itu dari sudut keuangan saja kan. Sebenarnya banyak lagi rezeki yang sedang berlegar dalam kehidupan kita. Nah, cuma mungkin kita ni tak sedar ataupun mungkin belum sedar. Nanti akan sedar juga tu. Kita panggil belum sedar. Jadi lepas ni kita kenalah muhasabah dirilah ya. Ingat, bila kita mula menghargai setiap nikmat yang Allah kasih, kita akan jadi lebih tenang. Maksudnya Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak ni, kita nikmatilah kan. Kita nikmati dan kita syukuri. Itulah rezeki yang terbaik. Apapun, semoga semua yang sedang mendengarkan saya ataupun yang sedang mendengarkan Tawau FM pada detik ini dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan sihat selalu ya buat anda semua. Amin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
6: Ya, soalnya hujung minggu kita mulakan pagi dengan ceria dan pastinya pantun bersama-sama dengan pendengar Tau FM Station pilihan anda. Jadi anda boleh kongsikan, ini pantun dari Wafa untuk pagi ini ya. Ruangan pantun Ahad, pergi ke Tawau membeli keropok, singgah sebentar di tepi kota. Tawau FM sentiasa jadi pilihan elok. Kuih kegemaran apa pilihan anda? Gitu. Jadi respon pantun kami di talian WhatsApp ataupun di Facebook Tau FM Station pilihan anda. Anda boleh kongsikan jawapan pantun anda di ruangan komen belilah pantun Wafa ini. Jadi mana tahu kuih kegemaran anda juga pilihan ramai, terutama di tahun ni macam-macam kuih kan. So kita ada macam-macam etnik, jadi macam-macam kuih yang diolah itu ini kan. Anda boleh kongsikan pantun anda menerusi talian WhatsApp kami ataupun menerusi Facebook Tau FM Station pilihan anda. Dan menanti 8 pagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM Station pilihan anda, shownya hujung minggu. Hiburan bersama-sama dengan Mimi Fly Temberang, terus bersama kami, shownya hujung minggu.